kerajaan serta 60% pengurangan kompaun tempat letak kenderaan MBAS. Terdahulu, Dr. Muhammad Taufik turut merasmikan kanvas keselamatan negara 2026 di lorong selamat terletak bersebelahan dataran Starwalk. Program anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kedah dengan kerjasama beberapa agensi itu menampilkan mural bertemakan keselamatan negara, perpaduan dan keharmonian masyarakat melalui pendekatan seni visual kreatif yang dekat dengan komuniti. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Penganjuran Program Jualan Argo Madani JAM merekodkan nilai penjimatan kepada pengguna sebanyak RM30.3 juta menerusi pelaksanaan 4,695 program di seluruh negara pada tahun lepas. Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, Abdul Rashid Bahari, menerusi kenyataan berkata program itu turut memberikan manfaat kepada hampir 27.58 juta isi rumah di seluruh negara. Katanya FAMA akan terus memperluaskan pelaksanaan program JAM di seluruh negara bagi memastikan lebih ramai rakyat menikmati manfaat penjimatan harga di samping membantu usahawan meningkatkan daya saing dan pendapatan mereka. Jambatan Kota Sarang Semut atau Jambatan Sungai Sana di laluan Persekutuan FT-001 akan dibuka semula kepada pengguna. Jambatan Kerja Raya Daerah Kota Star dalam kenyataan memaklumkan pembukaan tersebut dijadualkan berlangsung pada hari ini pada pukul 9.30 pagi. Pra-pembukaan akan dilaksanakan oleh Jurutera JKR Daerah Kota Star. Jambatan itu menghubungkan laluan utama tanpa tol antara Bandar Sungai Petani dan Alostar. Penutupan jambatan itu sebelum ini memberikan kesan yang besar kepada lebih 1,000 penduduk sekitar serta perniagaan tempatan di pekan Kota Sarang Semut. Ekoran dan cawangan laluan alternatif yang jauh. Walau bagaimanapun, hasil percepatan kerja projek ini berjaya disiapkan setelah ditutup pada 1 Disember 2025. Skuad berpasukan negara meneruskan penguasaan ke atas Jepun apabila mencatat kemenangan bergaya 2-0 pada aksi suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titiwangsa semalam. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia hanya selangkah untuk sekurang-kurangnya menepati sasaran mara ke final. Dengan Indonesia dan Filipina bakal menjadi halangan terakhir pada aksi separuh akhir esok pagi. Jika berjaya melangkah ke final, pencapaian itu akan mengulangi kejayaan skuad negara mara ke pentas akhir pada edisi 2024 dan Piala Asia tahun lepas di venue sama. Aksi malam tadi menyaksikan skuad negara yang dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rusdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias bermula dengan momentum cemerlang untuk menewaskan trio Jepun Hirozoku Kobayashi, Shuma Takata dan Rota Haruhara 15-9, 15-6. Kemarahan ke separuh akhir Malaysia kemudian disahkan menerusi regu kedua dibarisi Zulkifli Abdul Razak, Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali dan Aidil Aiman Azwawi yang menundukkan Shu Yuasa, Yota Nijikawa dan Shia Takano 15-6, 15-8. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Dan untuk pagi ini, pantun untuk anda semua. Okey, kalau hari Jumaat, hari Sabtu ni mestinya pantun lah, eh. Pukul 8.15 sampai lah pukul 9 pagi. Jadi untuk pantun pagi ini, kita bukakan untuk anda semua secara bebas. Tapi pastikan yang positif saja. Jangan tak nak negatif, kita nak positif. Hidup kita ni kena sentiasa positif supaya ia jadi tenang. InsyaAllah, amin. Macam itulah, eh. Terus ke khabar semua Zorian Abang. Kalau kata anda semua nak hantarkan pantun-pantun anda, boleh hantar saya terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630 ataupun anda boleh call saya di 0477130037 ataupun 7608. Jom dengarkan lagu ini semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Budi bukan gurauan dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM, yang dengarkan di Sabah dan juga di Sarawak, yang dengarkan secara RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk pagi ini pantun anda bebas. Okey, tak ada masalah. Janji yang positif, boleh call saya sekarang di 0477130037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Ya, selamat pagi. Siapa tu? Nah, alah, ah. Awak putih-putih ni. Putih-putih, siapa di talan ni? Alamak, kena kau balik lah macam tu. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talan ni? Ah. Hello, assalamualaikum. Salam, siapa tu?
3: Kak Amidah
0: dari mana, Kak Amidah?
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, pantun yang pagi ni.
3: Pantun bebas. Dalam usaha mencari rezeki, harta yang haram kita tinggalkan. Pinjam dan hutang jangan amalkan. Nanti membawa binasa badan.
0: Okay.
3: Lagi.
0: Okay.
3: Jalan-jalan pergi ke pekan. Membeli belah. Harta yang lebih kita sedekahkan. Supaya pahala diberi Allah.
0: InsyaAllah. Amin. Okay. Mike, itu saja.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, semua ayah. Okey, seterusnya. Okay. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
4: Adul.
0: Ya, saya.
4: Tak kenal kan siapa ni?
0: Tak kenal siapa ni?
4: DJ Mizi, mesti.
0: DJ Mizi kenal lah. Saya tak kenal.
4: Apa ada pada DJ Mizi lah, katakanlah.
0: Amboi. Ada lagi.
4: Kenal
0: ke sebenarnya? Apa dia? Ha, kenal. Awak tak kenalnya. Kalau yang mana rapat dengan Mizi kita kenal. Okey, pantun. Pantun bagi ni. Pantun bagi ni apa dia?
4: Okey. Ya, Kaisyong masak sayur kangkung.
0: Amboi, dia putih-putih. Putih-putih sekali lagi.
4: Masak sayur kangkung. Pula sayur pia.
0: Apa dia tadi sekali lagi?
4: Kaisha masak
0: saya akan betul. Aha.
4: Masak
0: pun ada yang pria. Ya Allah, Kaisha. Kaisha putih-putih ni, Kaisha. Kaisha duduk air mana ni, Kaisha? Kaisha, Kaisha hilang pula dah. Kaisha ni lah. Nak kita busy, suruh busy beli handphone baru ni. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia?
5: Saya Amran Mustafa.
0: Amran, okey, baik.
5: Saya Amran Jaya. Konten ni kita.
0: Baik, okey.
5: Saya bagi dua pantun boleh?
0: Boleh, ha. Silakan.
5: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
5: Kita bekerja setiap hari.
0: Okey.
5: Mencari rezeki untuk keluarga. Kita sudah lepas menyambut Hari Adem Seri. Kini kita tunggu sambut Hari Adi Azhar.
0: Baik.
5: Satu lagi. Dah.
0: Boleh, ha. Silakan.
5: Kalau nak mencari menantu. Carilah yang bersombal santun.
0: Ya. Yeah.
5: Hari ini hari Sabtu. Di Redu Kedah. Ada acara pantun.
0: Yes.
5: Okay, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, kita berehat seketika. Kita nak sambung selepas ini. Jom kita nak bersama dengan Dato' Sudiman Haji Hashan. Balik kampung terus ke kabar bersama Zori Nova Kedah FM.
6: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: News on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: FM Point. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. FM Point dan Syok. Kedah FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Terima kasih semua teruskan lagi bersama dengan saya Zori Nova untuk pagi di pantun anda. Tak kisah pantun apa-apa, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115686630. Jom saya nak bacakan ni. Batum surat ni berapa pulas. Dia kata, Assalamualaikum Jizu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Malam hari pasang pelita. Pelita dipasang di bawah titi. 5 waktu jangan dilupa untuk bekalan dunia akhirat nanti. Baik. Seterusnya, Assalamualaikum Jizu. Selamat pagi. Tanam labu tepi paya. Pohon pelam di tepi kolah. Salam Sabtu yang ceria. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Kak Zai dari Sungai Petani. Terima kasih banyak Kak Zai ya. Seterusnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Saya Anamiri Guat Cepedak Kedah. Pergi sekolah dengan jiran sebelah. Beli kicap dengan skaya. Tak lama lagi kita nak raya dah. Saya nak ucapkan selamat hari raya. Ikan keli, ikan patin. Maaf Zahir dah batin. Okay. Seterusnya pula. Okay. Kita nak bersama lagi. Okay. Ada lagi yang call. Okay. InsyaAllah. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa itu? Alah terputus dan puatnya. Tak apa. Hubungi semula di 04-771-3037 ataupun 76-08. Dan seterusnya. Siti Salwa yang berada dekat Pulau Pinang, naik sampan di tepi rawa, singgah sebentar membeli serai. Hidup ini bukan sempurna, yang penting hati terus damai. Alright, jom kita nak bersama dengan KRU dekat padamu. Terus kekal bersama Zorina Bakir dan Fancabai untuk anda je.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zoria Nova di Grafam untuk pantun pagi ini. Boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
2: Assalamualaikum. Selamat pagi,
0: Dijadu. Ya, saya. Siapa di talian?
2: Kasih orang boleh.
0: Tipu semula.
2: Adalah.
0: Okey, okey. Pantunnya. Dia buat clear elok. Okey.
2: Ya, cari line.
0: Cari line. Ni sampai ke mana cari line ni?
2: Pernah jalan satu kampung.
0: Oh, ya Allah. Okey. Bantunya.
2: Ya, baik-baik. Terima kasih.
0: Ha.
2: Kak Kesya masak sayur kangkung.
0: Ha.
2: Masak pula sayur pria. Ramai sanak saudara pulang ke kampung. Untuk menyambut hari raya.
0: Baik. Okey tu.
2: Okey. Terima kasih Kak Kesya Medin.
0: Apa dia?
2: Salam Kak Mizi.
0: InsyaAllah nanti kita beritahu Kak Mizi. Saya kena teman dia tak yuk kedua. Abang
2: setia orang
0: nombor 1. Apa dia?
2: Abang beritahu Kak Mizi ni peminat setia nombor 1.
0: Boleh. Saya kena beritahu. Ini bagaimana berita ni. Satu kedah satu Malaysia dah dengar lah ni. Ya,
2: baik. Ya, tolong Aisyah terlalu gembira.
0: Ya, hati-hati eh.
2: Ya, baik.
0: Baik.
2: Nak
0: pergi
2: motong lagi.
0: Oh, ya lewat motong ni.
2: Ambil dulu. Oh. Abang nak kat rumah cantik Aisyah. Lepas bantu boleh pergi motong.
0: Bantu. Aduh, sikit pinggangan. Okey, baik. Hati-hati tau.
2: Okey, baik. Terima kasih.
0: Hai, sama. Okey, baik. Waalaikumsalam. Tengok tu. Habis motong baru pergi. Baru nak pergi apa. Habis pantun baru nak pergi motong. Ah, mantap lah. Cik Kak Aisyah ni. Okey, baik. Kepada anda semua boleh hantarkan tadi terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Sampai saya lupa nak sebut saya punya WhatsApp dah. Okey, baik. Sekiri. Datangnya daripada Farhan dari Desa Kedah Dingin nak hantar pantun. Kita kata pergi ke pekan membeli ragi. Ragi dibeli di kedai nyonya. Ayo bangun di awal pagi kalau keluar bekerja mencari rezeki. Baik, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pantunnya. Okay, dan selepas ini kita akan terus untuk ikuti bersama dengan rakan kita di utama 9 pagi di Kasapuri. Dan seperti terus ke khabar sama Zoria Nova bersama dengan Encik Zaki nanti. Kita nak bersama dengan dalam logat Kedah kita. Jom terus dengarkan Dato' Amal Jaiz, Abang Pulang, Kedah FM Terbaik.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money

0: Madrasah Rasuah Nasional membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my document bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
4: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
5: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
6: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
5: Topik ringan.
7: Where sports meet science.
5: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
8: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
5: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
9: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
10: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
9: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
10: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
9: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
10: Lorak Kedah kita.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada semua teruskan lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedai FM. Okey, baik, setiap hari Sabtu 9.15 minit pagi sampailah pukul 10 pagi, kita akan terus ikuti untuk lorat kedai kita terbitan Ibas ataupun Basyirah Baharum. Dan untuk pagi ini, sebelum kita nak bersama dengan Encik Zaki, kita nak bersama terlebih dahulu dengan Encik Zulkifli Ismail. Silakan Encik Zulkifli.
1: My Jack, oi my Jack, my
2: segmen Mai Dengar Dulu Lohat Kedah Kita.
3: Assalamualaikum. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen Mai Dengar Dulu. Kali ini saya nak sebut perkataan-perkataan dalam lohat Kedah yang bermaksud tak siuman ataupun gila. Sebenarnya dalam lohat Kedah ni ada banyak perkataan yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tak siuman ataupun gila. Antaranya, tak tahuan. Dia tu tak tahuan. Maksudnya, dia tu tak siuman. Tak tahuan. Waya. Waya juga sama maksudnya. Yakni, tak siuman ataupun gila. Tak salah, duk buat kira dengan dia. Dia tu waya. Waya. Maksudnya, tak siuman. Boleh juga kalau nak sebut wayar putih. Ha, wayar putih pun sama makna dia juga. Wayar putih maksudnya tak siuman ataupun gila. Hang dah tahu dia tu wayar putih, duk dengar cakap dia pasal apa? Ha, wayar putih maksudnya tak siuman. Wayar short juga sama makna. Wayar short juga maknanya tak siuman ataupun gila. Aku tak tahu kata dia wayar short. Ya, kadang-kadang orang yang wayar short ni memang kita tak dapat nak kenai. Kita tak tahu pun kata dia wayar short. Short, short saja pun membawa maksud tak siuman. Minta maaf lah, jadi short sikit. Short tu maknanya tak siuman ataupun gila. Skru longgang. Ada orang guna perkataan skru longgang untuk merujuk kepada seseorang yang tak siuman ataupun gila.

0: rasa dia ni skru longgang. Ha, jadi kalau dengar di mana-mana orang sebut skru longgang tu, maknanya tak siuman lah tu. Masuk ayat. Masuk ayat pun sama maksudnya. Tak siuman. Awak hang ni macam orang masuk ayat je. Ha, masuk ayat. Sama juga maknanya dengan perkataan-perkataan yang saya sebut tadi, iaitu tak siuman ataupun bilang. Lagi satu, mereng. Mereng pun sama maknanya. Mereng pun maksudnya tak siuman juga. Mereng. Head-head jatuh mutu tahun sudah. Dia mereng sampai lah ni. Maksudnya sejak dia jatuh motor tahun sudah sampai sekarang dia tak siuman. Gelong. Gelong pun sama maknanya, iaitu tak siuman ataupun jidah. Hang duk sembang apa dengan budak gelong tu? Gelong. Tak cukup sanggit. Tak cukup sanggit pun maknanya tak siuman juga. Tak cukup sanggit. Apalah hang ni dengan budak tak cukup sanggit pun nak mengkelahi. Dia ada orang macam tu, suka mengkelahi tak kira siapa. Dengan budak tak cukup sanggit pun dia nak mengkelahi. Tak cukup sanggit maksudnya tak siuman. Tak betul. Tak betul pun bermaksud tak siuman juga. Tak betul bukan maknanya dia buat salah, tapi tak betul itu maksudnya tak siuman juga. Dia tu tak betul. Tak betul maksudnya tak siuman. Selain daripada itu, ada lagi satu perkataan. Tiga suku. Tiga suku pun menggambarkan keadaan yang sama juga. Tiga suku. Iaitu tiga suku. Tiga suku pun lebih kurang makna yang sama juga. Otak tak senta. Otak tak senta pun mempunyai maksud yang sama, iaitu tak siuman juga ataupun gila. Subuh pun kata dia otak tak senta, dia tak kacau orang. Maksudnya walaupun dia tak siuman, tapi dia tak mengganggu siapa-siapa pun. Dia tak kacau siapa-siapa pun. Otak tak senta maksudnya tak siuman. Lagi satu, ada sorat. Yang duk buat main dengan dia, dia ada sorat. Ada sorat di sini maksudnya tak siuman ataupun gila. Sorat yang dimasukkan tu sorat dari hospital. Baik, cukup dulu sampai di sini untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Mai cek, oi mai cek ma.
2: Segmen Mai Dengar Dulu. Lorat Kedah Kita. Terima kasih Cik Zulkifli Ismail di atas penjelasan tadi. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan Encik Mat Zaki, yang mana dia Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Assalamualaikum Cik Zaki.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, alhamdulillah. Sihat Cik Zaki, yang ini?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, baik. Cik Zaki, kalau minggu lepas banyak juga kita kongsikan berkaitan dengan perkataan-perkataan luar Kedah. Jadi untuk hari ini saya rasa masih dan juga ada lagi. Pasti ada, mesti ada banyak lagi nak dikongsikan untuk semua pendengar-pendengar Kedah FM untuk luar Kedah kita. Silakan Cik Zaki.
3: Ya.
2: Yeah.
3: Baik. Minggu lepas kita dah tengok huruf K, ya, beberapa logat Kedah daripada huruf K, yang mana saya dah kata dah huruf K ni dalam logat Kedah dia banyak. Dan untuk minggu ini pun kita sambung lagi dengan huruf K. Saya ada satu hutang dengan pendengar minggu lepas,
2: yeah,
3: yang mana dia performen Kenjoy. Kenjoy. Kalau ada yang ngeja J-U-I tu pun lebih kurang lah. Kenjoy tu. Makna Kenjoy ni ialah dia menghayunkan badan dia ketika berdiri dengan hujung jari kaki sebelum dia lompat atau sebelum dia berlari. Kadang kita tengok orang nak lari picuk tu kan. Dia duduk kenjoy ujung jari kaki dia tu. Duduk macam mengenjuk-ngenjuk tu. Ataupun kita tengok sukan terjun. Kan? Terjun papanjal tu kan. Kenjoy dulu. Lepas tu baru cong dia tu. dia teraju. Itu maksud Cik Joy. Ada Cik pendengar Joy. Kita kongsi dengan kita minggu lepas. Itu hutang saya lah. Saya bayar balik. Macam saya kata minggu lepas, saya pun baru dengar. Saya pun tak pernah guna. Tapi bila saya semak, ada dalam lorat kita digunakan oleh apa nama masyarakat di Kedah lah, di sebelah utara. Di Perlis Pulau Pinang pun pakai Cik Joy itu dengan maksud yang sama. Maksud tadi itulah. Terusnya untuk minggu ini, okay, hari ini dalam episod 15, kita nak tengok perkataan yang pertama huruf K juga sambungan, iaitu kelungkong.
2: Kelungkong.
3: Yang ni saya biasa dengar lah tu saya pakai kelungkong. Ya, lorat Kedah, iaitu makna dia pangkal pelepah kelapa. Dan lepah lain-lain. Lepah nyok tu, kelungkong. Tok saya orang Pulau Tuba. Dia pernah sebut lah, kan? Duk main kelungkong tu, kan? Jaga-jaga, kan? Sebab dulu kami rajin balik ke Tuba, boleh lepah nyok lebang gitu. Duduk atas tu, betul seorang tarik, kan? Lawan tu tu. Hang tarik dia, aku tarik hang. Kan? Duduk atas lepah nyok tu. Jadi pernah lah guna pakai perkataan tu kelungkong, lepah nyong. Lepas kita tengok contoh lain dalam ayat lorat Kedah lah. Mau kalau tak ada kayu api, kelungkong nyong pun jadilah. Beda buat masa, maksudnya kalau tak ada kayu api, lepah kelapa pun jadilah untuk digunakan sebagai bahan bakar lah, untuk memasak buat kayu api lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenen. Ini biasa dengar kot, selalu dengar kot. Cuma kenen ni dia ada dua makna lah. Okay, kita tengok kenen yang pertama. Apa maksud dia? Pertama ialah menyindir atau menunjukkan perkataan kepada seseorang tetapi dengan cara mengiaskannya kepada orang lain. Bunyi tu macam dia kata kat orang lain, rupa-rupanya dia kata kat aku. Contoh dia, dia bukan nak kata kat hang sangat, tapi nak kenen ke aku. Maksud dia, dia tu, seseorang itu, kan, berkata-kata kepada seseorang yang lain, tetapi mengiaskan perkataan dia tu. Apa yang dia nak tuju tu, bukan dia tuju kat kawan tu. Dia tuju dekat kita. Dia duk kenen kita, kan. Itu satulah maksud dia. Ini kalau dalam istilah peribahasa standard, kita panggil macam pukul anak sindir menantu. Dia macam tu lah kenen, makna dia. Okay, itu kenen yang pertama. Perkataan kita yang ketiga, ini kenen juga dengan membawa maksud. Kenen yang kedua ni membawa maksud memadankan atau meregu, kan. Atau pegur lah. Ini biasa kita guna lah kenen. Mereka dua menikah, aku yang kenen bagi. Itu kenen juga. Maksudnya, kita panggil apa? Matchmaker ke? Kan? Satu tentu jodoh orang, kan? Ni kat Cimah, oi. Kat Leha ada anak teronong seorang, tak mau bagi ke kat anak darah, kan? Yang kakak tu kat Som. Kat Som duduk kenen anak kat Cimah dengan kat Leha. Yang anak dia haram tak nikah-nikah. Dia duk kenen anak orang. Contoh dia macam tu lah. Dia kata anak dia tak nikah, dia sendiri tak nikah tapi duk kenen orang. Macam cerita kita tengok filem apa, Mami Jarum.
2: Mami Jarum.
3: Kan? Yang watak Bita Rudaini tu, kan. Dia duk ikut kat Fatimah. Kan? Mami Fatimah tu duk kenen anak. Anak orang, anak orang ni, dia sendiri tak nikah. Duk kenen. Okay. Itu kataan ketiga. Yang keempat kataan kita hari ini, K juga. Kerabat.
2: Kerabat.
3: Kerabat. Biasa kita kalau orang Kedah ni, dia sebut kerabat ni, dia tak bunyi ke depan tu.
2: Kerabat.
3: Tapi kalau kita catat dalam kamus, dalam glosari, dia ditulis KI di depan dia tu. Kerabat. Ataupun kita sebut kerabat lah. Ataupun rabat saja. Rabat ni maksudnya memanjat pokok atau tempat tinggi dan lain-lain lah.
2: Okay.
3: Panjat ataupun ragah.
2: Ragah.
3: Nanti huruf R nanti kita tengok sinonim dia. Ragah. Sama lah maksudnya. Contoh ayat dia. Awang tu kerabat belakang rebau. Jatuh tergeliat siku. Maksudnya budak itu panjat di belakang kerbau hingga terjatuh dan terseliuh sikunya. Ini budak-budak kampung macam kami dulu yang pantang jumpa kerbau. Kerbau duduk kubang pun naik piduk kabat. Di Langkawi banyak-banyak kerbau. Kan? Kerbau tu kira benda hak kami duduk main lah. Kan? Budak lah duk main gadget, kami dulu main rebau.
2: Betul.
3: Ya, kerabat belakang rebau. Kadang tu kena tempik hujan, tak mau balik, duk bawah perut rebau. Duduk sengat bawah perut rebau. Taklah basah sangat. Okey, itu ke sahabat. Ataupun orang-orang Kedah kita ni, dia suka macam tadi lah. Dia suka berkiah-kiah. Kadang tu duk larang 2-3 kali kan. So duk rabat lah pokok tu, jatuh sekejap lagi. Itu ayat dia lah kan? Tapi kalau dah bebal sangat, marah sangat, ni anak rabat sangat kan, rabat naik atas-atas panjat lagi, rabat lagi sampai ke pucuk ang terjun jatuh datuk bang. Nah, ayah duk belah lah. Tak jadi budak tu turun. Itu cara orang kita kan. Okey, baik, itu ke rabat. Seterusnya huruf K yang kelima hari ni. Kerobek ni pun dia ada dua makna tau. Kita tengok dulu makna yang pertama. Kerobek maksudnya mengorek dengan jari. Dalam bentuk kiasan lah. Dia tak ada lah korek tu secara harfiah ataupun literalnya. Pi duk robek, duk korek, betul-betul tu tak. Contoh dia kita kata budak tu duk kobek telinga dia dari tadi lagi. Sampai kuyu gigit mata tu. Dia duk main kat tembas tu kan, ambil tu putik kapas tu kat tembak tu. Duk buh dan telinga tu, duk kobek telinga dia tu. Duk korek, maksudnya korek tu bukan lah, maksudnya korek yang macam kita menggali sesuatu kan. Tapi cara kiahnya dia tu, dia duk apa nama, kita panggil mengorek telinga dia tu. Mengorek tu bukanlah mengorek yang sedalam-dalamnya. Sebab tu kalau dicatatkan dalam glosari dialek Kedah, terbitan DBP ni, dia kata mengorek yang pertama ni maksudnya dengan bentuk kata kiasan. Bukan literal korek yang sebenar-benar korek. Okay?
2: Okay,
3: itu yang pertama. Okay, yang kedua, kerobek ni juga ialah mencari atau mendapatkan atau berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Ini pun dalam bentuk kiah jugalah.
2: Okay.
3: Kan? Hobek ni. Contoh ayat dia. Tengah-tengah bulan ni gaji pun habis dah. Mana nak hobek lagi? Kan? Tengah-tengah bulan cikgu minta duit PIBG. Tengah-tengah bulan lah nak kena beli baju seluar. Bukan sekolah. Tengah-tengah bulan dah, 16 hari bulan. Nak kena sambut hari guru, nak kena beli hadiah hari guru. Kadang tu bukan cikgu suruh beli pun, tapi anak-anak kita lah. Kawan abang, oh hari guru ni kami nak bagi kat cikgu kami hadiah ni. Oh, anak pun balik abang, mah kawan dia nak bagi hadiah ni. Dia nak bagi apa? Oh, yang maknya ayah ni gak kepala lah. Tak tahu nak hobek tang mana lah tengah-tengah bulan tu. Contoh dia macam tu lah. No? Ataupun dia duk kobek apa abek duit dia tu kan, duk cari apa abek duit dia tu kan, dia duk mencari sesuatu. Okey, takat tu dulu kita kongsi.
2: Baik.
3: 6 campur kenjur ya tadi, dalam 7 kataan lah.
2: Baik.
3: Sat lagi kita sambung lagi.
2: Baik.
3: Huruf K juga. Saya perasan macam minggu depan pun macam nampak huruf K lagi. Tak nampak lagi bayang-bayang huruf lain. Sebab huruf K ni memang banyak lah.
2: Betul.
3: Sempena dialek Kedah. Jadi huruf K untuk Kedah. K dalam lorak Kedah tu memang banyak.
2: Betul.
3: Okay. DJ, kita berhenti dulu, Sat.
2: Boleh? Berjabat seketika. InsyaAllah selepas kita sambung semula, jom kita nak bersama dengan Seribu Mawar. Kedai fan terbaik untuk anda je.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Terima kasih kepada semua terus sekali lagi bersama dengan Zorin Nova di Kedah FM. Dan ketika ini juga kita nak terus sebelum kita nak bersama dengan Cik Zaki, kita nak untuk yang seterusnya kita nak bersama dengan Cik Zikri Ismail dalam segmen My Ingat Lorat untuk pagi ini.
3: My Cik, oi My Cik,
4: segmen My Ingat Lorat,
5: Lorat Kedah Kita.
6: Sama saya Zulkifli Ismail dalam segmen My Ingat Lorat.
7: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Depa dua beradik tu tak boleh jumpa. Mengkadu jumpa kira anak tempat kosong. A. Mengkala. B. Mengkelai. C. Mengkalung. Sekejap lagi saya beri jawapannya.
3: My Jack, oi My Jack.
4: Segmen My Ingat Lorat,
5: Lorat Kedah Kita.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Sekejap lagi kita akan dapatkan jawapannya di hujungnya nanti. Baik, kita nak bersama dengan Cik Zaki. Cik Zaki, untuk seterusnya, Cik Zaki, silakan.
8: Okey, baik. Ha. Kita teruskanlah ini perkataan logat Kedah Kita. Masih yeah. Lagu huruf A, kita sambung yang tadilah. Yang A, bunyi dia kerosot.
2: Kerosot.
8: Kerosot. Tengah orang dia tak bunyi ke tu macam tadilah. Macam kerabat tadi tu. Dia punya rabat je. Ni dia punya rosot je. Kan? Berkenaan dengan rambut, benang atau tali yang halus, yang kusut, berselirat, berkerumut. Orang kusut lah.
2: Berselirat, berkerumut.
8: Kita dengar macam, ya Allah, stres. Ya, anda lah rosak, selerat, umut, kusut. Ya, nah, itulah tu rosak. Contoh dia, rosak habis rambut. Ha. Jenis tak habis sikat tu dia lah. Ada jenis budak-budak kan. Jenis rambut lepas mandi tu dia tak habis sikat kan. Lak pun kadang tu tak. Ayak duduk nitik, tak duduk nitik tu, sikat tak leh. Dah lagi suruh lap tu, dia lap tak sikat dah. Masa dia lap tu, dia duduk kosok rambut dia tu berselerat. Lepas tu kalut lah. Kan? Bila nak sikat pula tu, sangkut di skala 6.
2: Skala 6.
8: Tu kosok lah. Kan? Kadang tali ke, benang ke kan? Benang lah. Apa nama kita panggil... keluar daripada dia punya tu bekas dia tu kan. Bila nak gulung balik tu, kalau tak gulung tu, duk kemas-kemas tu, tarik pun dia rosak lah. Berenang kalau rosak, nak rongkai balik tu payah. Jadi kusut rambut awak kerana malas menikat. Sangat kerosak. Seterusnya kataan ke-8 kita hari ini, kerumit. Bukan gerumit. Gerumit yang sebelum ni, yang sharpener tu.
2: Sharpener.
8: Ada suami kecil tu kan. Dia dah cungkir gigi tu tengok suami kecil tu. Okay. Ni kerumit. Kerumit ni maksudnya dia duk menguit dan mengorek dengan kuku jari tangan tu. Ataupun dia punya apa nama kataan lain huruf K juga, panggil kerunah. Handuk rumit apa? Handuk runah apa? Jadi itu kerumit lah. Contoh dia, la ni ada pesen salam tangan sambil rumit tapak tangan. Macam tak? Bila kita salam dengan orang tu, ada satu jari tu dia duk rumit tapak tangan kita. Mungkin duk garu-garu tu, korek kok tak? Dan pesen juga lagi tu. Okay, itu maksud dia lah. Sekarang ni ada jenis bersalaman sambil menguik-nguik tapak tangan. Itu maksud kerumit. Yang seterusnya, dia punya sinonim kerumit tu kerunah. Kerunah ni biasa kita sebut kerunah lah. Kan? Menggaru atau mengopek dengan cara yang perlahan dengan menggunakan hujung jari. Sinonim dia, dia bagi kerumit juga. Lebih kurang lah. Kalau tak kata kerunah, dia rumit. Tapi penggunaan dia tengok kepada konteks lah. Kan? Kalau duk salam tadi tu, kita tak panggil duk kerunah. Duk rumit apa. Kan? Tapi kalau jenis kita ada bekas-bekas luka, rupi ni kan, kuping-kuping tu kita duk kunah, kering-kering tu kan. Kan? Itu dia panggil kunah lah. Contoh ayat dia, dia duk kunah kuping kudir dia sampai berdarah balik. Kuping kudir tu tak nak, nak lega, tak nak baik, nak elok balik tu, dia naik kering kan, kering kan. Dia jadi cekam meralik tu ha. Sonok tu time tu duk kunas sikit-sikit ralik tu silap tarik tu tang tak kering lagi tu telah darah balik ha. Duk kunas lah ya? Mengopek kuping kuping kudir ke kuping luka gitulah. Dan yang ke sepuluh, yang ke sepuluh hari ni kalau ikut ni lah lah perkataan yang kita nak konser ni sepuluh kesak. Kesak, K-E-S-A-Q, kesak.
2: Kesak.
8: Kesak ni dia berkenaan dengan bau, bau peluh, bau badan, bau keringat. Yang semula jadi hameh atau hapok, hangit ataupun orang sebut ke bau perat. Bau perat. Dia nak naik hapok bau dah tu. Kadang-kadang perat ni kita guna bagi bau macam, tahu tak? Risik tau, risik.
2: Risik ha.
8: Kerisik, kerisik. Huruf K juga tu, kerisik. Ni semua orang pakai lah, bukan Kedah dia pakai. Kan, kerisik. Kerisik tu kadang-kadang dah lama dah kan. Dia nak hapok tu, kita panggil bau perat. Bau perat. Lepas dengan orang panggil bau kesak. Tapi, dia ada satu jenis bau lah. Bau hameh, bau tak sedap ni. Biasanya berkaitan dengan bau badan lah. Ya. Contoh dia, nak hilang kesak badan tu, kena amai mandi dengan limau purut. Maksud dia, jika mau hilangkan bau badan yang hapak, perlu amalkan mandi dengan limau purut. Itu bau kesak. DJ Zul kalau nak ikut, itulah 10 kataan yang kita kongsi hari ni dengan satu hak kita bayar hutang minggu lepas. Enjoy tak saat ni. Tapi walau bagaimanapun, kalau ada masa, kita boleh sambung lagi beberapa kataan. Cuma mungkin kita boleh tengok kataan yang dikongsi, ada perkongsian ke dengan apa nama pendengar kita ke.
2: Okay. Kalau ikut sini banyak, tapi kalau kita tak sempat, kita mungkin boleh bawa pada minggu depan. Kita ada kat sini. Sebelum kita nak kongsi, kita dengar dulu jawapannya dulu. Okay. Sebelum kita nak, okay, kita mulakan jawapan terlebih dahulu.
9: Jawapannya B, mengkelai.
7: Lepas dua beradik tu tak boleh jumpa, kalau jumpa kira nak mengkelai.
2: Okey, baik. Terima kasih Cik Zulfi Ismail di atas perkongsian yang menarik tadi. Baik, dan kita nak bersama Cik Zaki. Cik Zaki, kalau ikut kat sini ada lima yang dihantar. Yang pertamanya kampoi.
8: Oh, kampoi.
2: Yang kedua kahak.
8: Kahak.
2: Lasak. Okey, yang ketiganya kanyak.
8: Kanyak.
2: Lepas tu, ha, kemesik ni. Kemesik.
8: Apa dia?
2: Kemesik.
8: Kemesik. Dia ejar lagu
2: Melayu. K-E-M-I-S-I-T. Kemesik. Kemesik.
8: Kemesik.
2: Haa. Lepas tu satu lagi. Satu lagi. Kemain.
8: Kemain. Okey. Haa. Dia syok. Haa. Dia syok.
2: Okey.
8: Okey. Haa. Baik. Lima-lima ni kalau kita tengok. Tiga tu kita dah pernah kongsi dah. Urut K ni mungkin minggu lepas ke dua minggu, tiga minggu lepas okay, ni kita biasa sembang lah pasal kanyak. Kira dalam keadaan muda, mentah, tahun jagung, kanyak maksud dia. Kita pernah kongsi dah. Kemudian kahak, satu bentuk kata adjektif dengan leksikal khusus dalam dialek Kedah. Kahak ni maksudnya bentuk perangai ataupun sifat yang agak kasar lah. Satu lagi apa dia tahu tadi?
2: Kampui, kampui.
8: Kampoi. Kampoi ni pun kita dah bagi sinonim dia dengan carau. Cuma kampoi tu dia ada kampoi balik tali tu, maksudnya carau. Ataupun kampoi ni minggu lepas tak silap kan. Kita share lah. Buat kerja dalam keadaan yang mengejar deadline, mengejar waktu, mengejar apa nama, tarikh maut, tarikh ajal kita panggil tu. Maksudnya buat kerja tu dia kena kampui bagi sudah buat. Sebab nak kena hantar esok ke lusa ke kan. Kerja sekolah tu kita kata minggu lepas share dah tak silap. Nah, itu tiga. Yang keempat ni, yang kemain. Kemain ni maksudnya bukan main. Dia asal daripada bukan main. Maksudnya keadaan yang kemah lah. Bukan main-main kan. Tapi kita sebut kemain ya. Lama lah kan. Dulu pakai kancil lah kemain kan. Dulu pakai kancil main kenuri lah ujung tiga batu pasti untuk jalan kan. Takak-takak boleh duit pencin kan ke? Neng, kemain pagi empat rumah kenuri. No, tu korang lepas. Main. Lepas tu ke masjid.
2: Ke masjid.
8: Ke masjid ni pun perasaan nak kena putang macam kenjol tu. Kita bawa minggu depan ni.
2: Baik-baik, insyaAllah.
8: Okay.
2: Okay. Terakhir daripada Cik Zaki sebelum kita nak berakhir.
8: Okay. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi huruf K. Dan kalau boleh kita berhabis buang huruf K minggu depan lah. Dan insyaAllah masih lagi dalam talian panggilan telefon macam ni lah. InsyaAllah minggu depan masih lagi saya berada di luar kawasan. Tak ada di Perlis, tak ada di Kedah, tak ada kok-kok lerong tu lah. Kok jalan Kuala Kedah tu tak main sebulan ni. InsyaAllah dia duk main kok Kuala Lumpur lah kan.
2: InsyaAllah. Okay, sedikit apa. Okay, ucapan Hari Raya Adi Adha. Kesempatan ni.
8: Okay. Ya, baik. Untuk Hari Raya Adi Adha ataupun kita kenal sebagai Hari Raya Haji, saya ucapkan kepada seluruh umat Islam terutamanya yang penting-pentingnya bagi yang menjadi pendengar setia Kedah FM yang selalu duduk dengar Kedah, tak dengar siaran untuk slot kita ni pun dengar, janji dengar Kedah FM ni. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga apa kerja buat kita menjadi satu pengorbanan yang besar dalam hidup kita dan bermakna kepada hidup orang lain. Jadi berkorbanlah apa yang kita boleh berkorban kan. Kalau tak kesampaian nak buat ibadah korban seperti tuntutan agama tu kerana kurang mampu dan sebagainya, pasang niat pun dah cukup satu. Dan dalam amalan kerja buat kita seharian tu, kalau kita boleh mudahkan urusan orang dan mengorbankan sesuatu, masa kita ke, tenaga kita ke kan, usaha kita sikit ke, itu pun sebesar-besar pengorbanan yang kita boleh menggembirakan orang. InsyaAllah bila kita menggembirakan orang, memudahkan urusan orang, dia balik pada kita. Kita tak payah nak berusaha untuk memudah urusan kita, tapi benda tu akan jadi dengan sendiri lah. Itu pengorbanan yang sebenar-benarnya. Jadi bagi orang yang banyak berkorban dalam hidup kita, kita doakan mereka sentiasa dirahmati oleh Allah. InsyaAllah selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam terutamanya pendengar Kedah FM. Dan satu permintaan boleh?
2: Boleh, apa dia?
8: Hari ini saya nak minta satu lagu.
2: Lagu apa?
8: Boleh lah. Yang sempena saya berada di ketinggian 6,000 kaki di atas gunung ni.
2: Puncak Genting
8: lah. Jadi saya. Jangan dah bakal lah. Kita
2: Elikat.
8: Boleh ke pasang?
2: Boleh.
8: Berkenaan dengan pengorbanan dalam lagu ni juga satu. Dan berkaitan dengan awan lah. Kalau ada di puncak bukit ni
2: boleh
8: minta daripada Syarifah Aini. Kau tinggi di awan biru.
2: Kau tinggi boleh. Di awan biru. Boleh. Kau tinggi di awan biru. No. InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi Cik Zaki di atas perkongsian menarik hari ini. Alhamdulillah, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ada lagi nak dibawakan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana, pada minggu hadapan insyaAllah ada lagi huruf K yang akan dibawakan untuk anda semua insyaAllah. Baik Cik Zaki, kita jumpa lagi Cik Zaki.
8: Baik.
2: Assalamualaikum Cik Zaki.
8: Waalaikumsalam.
2: Baik. Kepada anda semua, teruskan bersama Zorin Awan. Dan selepas ini kita terus bersama dengan Puji ke temankan anda. Bermula daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan insyaAllah saya pun berakhir di sini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kedah FM terbaik.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
6: Pelenggak Pak Teh Mai. Ragam penghuni desa. Ada cerita. Penuh warna-warni.

0: Ha. Selamat Arun. Pagi Abun.
1: Selamat pagi.
0: Ni. Pagi ya, ni itu surat khabar sudah sampai ke belum?
1: Oh, ada. Dah lah. Baru je sampai tadi itu. tu tepi sana tu, letak di sana tu.
0: Ni sudah ada ni. Ini saya punya favorite punya surat khabar lah.
1: Oi.
0: Ini mau beli, mau tengok apa ada berita menarik ni hari.
1: Baguslah tu. Baca surat khabar ni, boleh tambah pengetahuan. Hai, banyak info yang kita boleh dapat tu.
0: Betul tak, Bu?
1: Kena baca.
0: Ni, tapi anak muda sekarang, mana mau beli ini surat khabar lagi? Baca pun tak suka. Ni, Abun. Ni, air kotak satu, roti satu. Ini surat khabar. Saya dulu baca dululah.
1: Okey, baik. Din pun sampailah. Dia pun suka baca surat khabar juga. Din.
2: Arun. Abun.
1: Ya.
2: Hampa dua orang ni sihat ke?
1: Sihat saja.
0: Negeri kena surga semula jadi pendidik.
1: Oi, apa tu?
0: Terbaik. Operasi cegah denda 42 individu buang sampah.
1: Oi.
0: Rakad boleh.
1: So, apa no?
2: Headline, tentang apa tu, Ru?
0: Ayuh, ni, Den. Apa tengok ini cerita ni? Ni,
2: awak.
0: Ni. Tengok ni. Ni lah berita siapa buang sampah merata-merata. Boleh kena denda sekarang ni.
1: Oi, itu akta dah berkuat kuasa lah, noh.
0: Itulah. Ni, sini ada tulis tahun 2026 ni, kerajaan mula kuat kuasa tau.
2: Memang patut pula. Biar kena denda sebab sikap orang kita ni. Mana ada tamadun buang ikut dan ni. Kok termin tiga kereta pun lempak keluar boleh.
0: Betul juga. Ni, buang sampai ikut suka hati saja. Terutama sekali jika ada sambutan tertentu tau.
1: Sambutan tahun 2026 baru-baru ni. Banyak sampah ni.
0: Betul lah. Ini berita operasi tahun baru ni lah.
2: Itulah kata tu ni. Bekas makanan, minuman ni berterabuk atas sana sini. Kenalah banyak. Apa punya perangai pun tak tahulah.
0: Betul tu dek. Kasih kotor bandar kita juga.
1: Lagipun tahun 2026 ni tahun melawat Malaysia. Kena dah bagi bersih.
2: Kalau tidak ni malu kita ya, kat pelancong luar yang main ni. Malu kat depa.
0: Betul juga. Ni. Ikut-ikut ini surat khabar cakap salah satu sebab akta ini dikuat kuasa kerana sempena tahun melawat negara kita lah. Ini macam
1: Ya, betul. Saya pun ada baca juga. Tujuan lain juga untuk membentuk disiplin awam dan juga mengurangkan sikap tak bertamadun macam Din cakap tadi tu.
2: Betul. Seeloknya ni. Denda biar banyak sikit. Biar depa ada akal. Tak beranilah lah nak buang sampah merata.
0: Ayuh Din. Abun.
1: Ya.
0: Ni awak baca ni tengok. Denda kalau 2,000 dan perintah apa khidmat masyarakat hingga 12 jam dalam tempoh 6 bulan awak tengok ni.
1: Baca no. Kalau macam ni mungkin orang tak berani lagi dah. Tapi bila berkuat kuasa tu
0: sekejap
1: ni saya tahu tu
0: ni
1: ialah
0: Abun ni.
1: Ya.
0: 1 Januari lah.
2: Dah mula. Ni, moga-moga langkah yang diambil oleh pihak berkuasa ni berjaya lah. Tapi kita ni orang ramai semua kenalah pakat-pakat jaga kesihatan. Kena ada kesedaran.
1: Betul, Din. Lagipun denda tu bukan semata-mata nak menghukum. Tetapi lebih kepada mendidik rakyat Malaysia kita ni.
0: Cantik.
2: Negara kita Malaysia ni dah cantik dah. Sayanglah kalau tercemak dengan sikap yang tak bertanggungjawab kita semua ni.
0: Betul tu Din. Ni, bila orang itu pelancong luar datang negara kita terkenal lah di seluruh dunia.
1: Tapi kena pesan pada anak-anak kita ni. Pasal denda buang sampah ni. Betul-betul. Kalau hilang doa you.
2: Tunggu. Kita kena beritahu semua kat anak-anak kita. Kat budak-budak. Tak kira lah siapa pun.
1: Betul-betul.
2: Kalau tidak, tak pasal-pasal kita ni melayang kena banyak denda.
0: Ni, kita sama-sama didik diri sendiri, didik anak kita, biar ada disiplin sikit.
1: Eh, bukan susah pun noh. Buang sampah dalam tung sampah yang disediakan.
2: Kadang-kadang tung sampah duduk sebelah pun tak pergi buang. Anggur selit kot celah-celah kerusi, celah-celah meja. Sampah ni bukan saja semak mata kita duduk tengok ni. Tapi ni boleh menjejaskan kesihatan.
0: Ayuh, itulah kenapa lekat-lekat itu apa? Jaga kebersihannya itu signboard lah.
1: Banyak tempat ada lah. Kalau kita pergi tempat tak ada tung sampah pun, jangan buang sampah di mentarta. Tapi kita bawa bungkus balik, cari tempat yang ada tung sampah, buang.
0: Cantik.
2: Daripada nak kena denda RM2,000, baik kita bawa balik, buang di rumah.
0: Betul tu, Din. Betul juga. Ni tidak RM2,000.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Temat kali ini. Pelakon Syamsuddin Cik Pak sebagai Din, Lim Lok Bun sebagai Abun dan Ambarasu anak lelaki Krishnan sebagai Aru.
4: Skrip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, pelenggak Pak Temat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: Jangan lupa ikuti pelenggak Pak Temat setiap hari Sabtu pukul 9.45 pagi dan ulangannya 5.45 petang di Kedah FM.

Ya, Puji akan temankan anda hari ini sampai ke pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, dan hari ini kita ada topik yang menarik nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu, terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang dah temankan anda dari pukul 6 pagi tadi sampai 10 pagi ni. Ha, belajar sesuatu tak dengan lorat Kedah hari ni? Puteri harap anda semua dapatlah belajar sesuatu, okey? Sebab Puteri pun belajar sesuatu juga. Dan kalau rasa nak request lagu ataupun nak buatkan ucapan, kan boleh je WhatsApp Puteri, okey? WhatsApp Puteri di Kedah FM, nanti Puteri akan bacakan. Jadi terus stay tune, jangan tukar frekuensi, terus setia bersama 97.5. Puteri akan temankan anda sampai pukul 2. Kedah FM, mesra harmoni.

0: sekarang bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini di 97.5 yang mendengarkan Putri di RTM Click pun. Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab download RTM Click tu, okey? Dan kepada sesiapa yang baru bangun kan, ibu-ibu, ayah-ayah tu jangan lupa untuk breakfast dulu tau. Sebab Putri percaya sekarang ni kan dah musim cuti sekolah. Jadi anak-anak pun dah ramai dekat rumah tu kan. Mungkin ibu-ibu, ayah ni rasa macam dah chaos, dah haywire, dah pening lah, ramai pula anak aku kan. Sebab dah cuti sekolah, selalu duduk asrama. Tapi jangan risau, pastikan makan dulu breakfast tu. Sebab mulakan hari ni kita kena adakan protein, zat, karbohidrat, semualah zat-zat ni yang cukup. Sebab dalam psikologi ni, bila kita makan makanan yang sihat, makanan yang seimbang ni, dia akan memberi efek for the whole day hidup kita hari itu. Jadi that's why breakfast is very important, okay? Sebab dia effect lah, effect our mood for the whole day. So jangan lupa untuk stay tune juga dekat Kedah FM ni. Dan kalau rasa nak request lagu, boleh WhatsApp Putri di Kedah FM tu punya WhatsApp. Lagi satu, kalau rasa nak bagi ucapan pun boleh, tak ada masalah, okay? Jom kita layan lagu terbaik bagimu, Datuk Seri Siti Nurhaliza, terus setia bersama dengan Putri di Kedah FM.

0: Itu dia ubah-ubah dari Bibi Khairin. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, jadi di jam 10.30 minit pagi ini Putri tak keseorangan. Putri ada Lin bersama dengan segmen tajaan bersama dengan Organic Mature. Silakan Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih Putri. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian yang Berhad. Macam biasa Abang Kakak, kalau dengan Lin tu, kita nak cerita, kita nak promo lagi filem-filem keluaran Organic Mattress. Malam Indah bersama Organik. Jadi yang mana nak bertanya mengenai filem, boleh ajukan pertanyaan ataupun soalan anda melalui nombor talian kita. Nombor WhatsApp kami 013-584-0288. Ya, ataupun boleh juga follow TikTok kita. Ramai pengguna-pengguna TikTok ni kan, boleh follow media sosial kita. Boleh tengok juga gambaran-gambaran tilam di sana. Banyak video-video yang kami sediakan. Ya, TikTok kami adalah Organic Mattress, O-R-G-A-N-I-C, Organic Mattress, M-A-T-T-R-E-S-S, Organic Mattress. Jadi boleh tengok kami di sana. Okey, dan yang mana kebelakangan ni rasa tilam kat rumah tu dah kena tukar baru tu kan. Mungkin bila bangun pagi tadi ni, badan rasa sakit, rasa tak selesa. Ataupun memang saja nak masuk rumah baru kan, nak cari tilam yang baik kan. Jadi bolehlah dapatkan tilam-tilam di Organic Mattress. Apa yang sedapnya, apa yang selesanya guna tilam organik ni? Sebab tilam organik ni kita buat sendiri. Bukan ada satu saja pilihan Abang Kakak, kita ada banyak. Ya, kita ada tilam yang separa padat, tilam yang padat, nak tilam yang lembut sikit ke macam mana, semua kami sediakan. Begitu juga dengan saiz dan juga ketebalan. Nak saiz bujang, ada tilam bujang. Nak kelamin, ada tilam kelamin. Nak yang besar lagi, ada tilam king. Pelbagai pilihan saiz. Ya, tebal pun sama. Nak yang rendah, paling rendah ada 5 inci. Paling tinggi ada 12 inci. Nak tinggi lagi ada, tapi material ataupun penggunaan bahan yang berbeza. Okey, jom Lin tak nak buang masa. Kita pergi terus kepada produk pertama kita, iaitu tilam manja. Tilam manja ni Abang Kakak, saya seorang Kedah sendiri pun yang mendengar ni memang dah sinonim lah, memang dah tahu dah mengenai tilam manja ni. Sebab tilam manja ni daripada awal kita berniaga pun memang kita menjual tilam manja. Kita naik pun sebab dengan tilam manja ni lah. Ya? Dan untuk tilam manja, sorry, untuk tilam manja sampai sekarang sambutan itu memang memberangsangkan. Saya nak seru jugalah kepada pelanggan-pelanggan lama kita ni yang mana dulu dah pakai tilam manja. Ya, jadi mungkinlah dah lebih pada 10 tahun sebab kita pun dah 32 tahun kan. Yang dah lebih 10 tahun ataupun ya nak rasa tilam manja yang baru pula. Jadi boleh dapatkan sekarang sebab sekarang kita dah keluarkan tilam manja untuk versi terbaru. Semua kita dah upgrade daripada A to Z. Apa yang kita upgrade, 4 perkara yang kita upgrade lagi supaya lebih baik. Kalau dulu jaminan untuk tilam manja kita bagi selama 5 tahun. Okey, mula-mula 3 tahun, lepas tu 5 tahun. Sekarang untuk yang bulan Februari ni dia dah jadi 10 tahun jaminan. Okey, jadi untuk memastikan tilam tu boleh diguna sehingga 10 tahun, kita pun kena upgrade dari segi penggunaan bahan lah. Bahan tu kita guna high density rebond bersama dengan foam dan juga saduran getah asli, ada taburan daun organik. Dia melalui proses pemadatan. Okey, rebon, foam, getah asli pun, saduran getah pun semua kita ambil daripada grade yang paling tinggi. Ya, yeah, sebab kita nak upgrade daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Jadi kita kena ambil grade yang lebih baik. Okey, dan bila kita upgrade dari segitu, dia dapat membantu menampung berat pun sehingga lebih. Kalau dulu 180 kilo, sekarang 250 kilo maksimum. Okey, tapi tak kira lah yang mana badan ringan pun, kalau kata ada masalah berkaitan belakang, tak selesa nak tidur, ya nak tilam yang boleh tahan lasak, yang boleh guna ya lama ya, jadi anda boleh consider untuk dapatkan tilam manja. Okey, jadi untuk tilam manja ni dia menyeluruh tau. Kita start je balik kerja, lepas siap mandi semua makan, waktu kita nak berehat tu, waktu kita nak tidur, kita baring saja atas tilam ni. Ya, dia seolah menghilangkan ataupun menegakkan kepenatan yang kita, aktiviti kita dok buat tu. Ya, seharian. Pagi-pagi balik kita kerja, lepas tu balik kerja, kalau ibu rumah tangga kan, balik kerja nak uruskan rumah macam-macam lah, dengan masak ke apa kan, malam baru ada waktu untuk rehat. Waktu kita tidur tu, ya, dia dapat mengurangkan ataupun memberikan keselesaan semula lah, seolah kerja-kerja yang kita buat tadi ni kita rasa lega lah, kita rasa oh hilang penat hari ni, ya, penat buat kerja-kerja banyak tadi tu rasa hilang, rasa tidur pun lebih selesa, sokongan pun dapat, dan bangun pagi tu kita dapat macam tenaga baru balik lah. Dia tak bawa rasa penat tu ke hari besok, bangun pagi dengan sakit badan ke apa, tidak. Okey, jadi itu kelebihan tilam manja, sebab tu ramai yang cari. Okey, ramai juga orang yang ada masalah sleep disk sekarang pada usia muda pun, ramai mereka mencari tilam yang seperti manja ni. Okey, jadi bagi anda yang nak cuba, yang nak dapatkan tilam manja, boleh cuba, sebab yang ni kita masih kekalkan harga lama, tapi edisi baru yang kita bagi dengan fabric yang ada fungsi dua kali ganda, lebih pantas pembebasan haba, jadi fabric lebih sejuk, lebih selesa, fabric pun cantik, design pun cantik sekarang berbanding dululah. Okey, jadi harga dia RM1,700 untuk harga baru 8 inci, RM1,700, tapi masih lagi kita berjalan dengan promo tolak tilam lama yang ada potongan RM300, jadi harga tinggal RM1,400. Jadi mungkin selepas ni harga baru yang kita ambil kira RM1,400. Okey, tapi hari ni untuk warga Kedah yang mana nak beli, yang mana nak tempah, boleh tempah, boleh claim voucher. Voucher sebanyak RM270. Jadi harga yang tinggal RM1,130. Abang kakak memang berbaloi pakai, 200% lean, confirm, guarantee dan mesti selesa. Okey, sebab bukan daripada Kedah je kita jual, di seluruh Semenanjung ada orang Pahang, ada orang Johor, semua ya, yang mana guna tilam manja ni, alhamdulillah. Sebab tu produk ni masih kekal dalam pasaran. Tilam manja memang ada apa, memang akan bantu kita dari segi tidur yang baik, sokongan yang baik dan sebagainya. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, dapatkan tilam manja untuk bilik utama kita atau untuk hadiahkan pada mak ayah kita. Ya, di RM1,130 je untuk 8 inci, dapat dengan 2 unit bantal organik. Okey, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Yang nak cari tilam bawah RM1,000, kita kembali selepas ni.

0: Itu dia jaga diri dari Zamira. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM. Okey, sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen tajaan bersama dengan Organic Matrix. Dan sekarang ni kita ada Lin. Teruskan Lin.
1: Okey, jom jaga diri kita dengan bermulanya dapat tidur dan rehat sempurna di malam hari. Barulah pagi kita tu akan lebih baik. Jadi mood pun baik sebab dah dapat tidur dan rehat yang cukup. Kan badan pun bersedia untuk kita melakukan aktiviti pada hari baru. Ya, tak adalah rasa lesu, rasa malas, rasa letih kan. Sebab badan tak dapat rehat. Jadi tukarlah tilam lama anda yang dah mungkin dah tenggelam sedikit ataupun dah rasa spring ya, ataupun kita beli sejak awal kahwin, sekarang anak pun dah berapa kan, masih guna tilam yang sama, mungkin lebih dah 10 tahun ya, mungkin ada yang menghampiri 20 tahun pun kan, jadi tukarlah tilam tersebut kepada tilam yang baru. Jadi mungkin kata Lin, bajet tak berapa nak cekang sangat lah kan, ada bawah 1000 je ni, tapi badan ni dah mula rasa sakit-sakit ni kan. Okey, jadi boleh juga ambil tilam surya. Yang tilam surya ni di bawah sikit dia pada tilam manja tu. Okey, sebab tadi tilam manja boleh tahan berat sampai 200 kilo lebih kan. Kalau untuk tilam surya, okey, dia boleh tahan berat sampai 180. Dia juga menggunakan high density rebound dan juga foam yang melalui proses pemadatan. Ya, dia pun tak mudah tenggelam, ada jaminan. Okey, yang ni ada beberapa jenis, beberapa saiz dan ketebalan. Antaranya untuk 8 inci, tuan-tuan boleh ambil dengan harga daripada 1000 lebih, tolak tilam lama dapat harga 788. Okey, untuk tilam lama tu satu pembelian satu tilam lama je kita ambil kira, dan satu lagi untuk tilam lama tu tak kira. Kalau beli kelamin nak tolak bujang ke nak tolak apa ke, tak ada masalah, janji tilam lama je. Okey, jadi kita bagi potongan, jadi dapat harga RM788 selepas trade-in tilam lama. Okey, daripada 1000 lebih dapat RM788 untuk 8 inci. Kalau 6 inci RM588. Kalau untuk 5 inci RM488. Dulu untuk surya ni dia pakai kain yang bercorak, kain tricot. Sekarang kita guna kain tenunan benang halus. Yang dulu kita pakai untuk tilam manja, sekarang kita pakai untuk tilam surya kain tu. Sebab tilam manja kita dah upgrade kepada kain yang lebih bagus ni. Sebab tu harga pun ada perbezaan. Sebab dia ada perubahan dari segi fabric, dari segi fungsi, ketahanan ya. Tapi kalau ada bajet lebih, boleh proceed dengan manja. Okey, sebab manja pun RM1,130 je untuk 8 inci. Dapat dengan dua bantal. Kalau yang ini surya RM788. Beza berapa je kan? Sikit je. Okey, kalau nak 6 inci RM588. Yang 5 inci RM488. Kalau saiz bujang 6 inci RM488. 8 inci RM588. Ini untuk surya. Okey, dan kalau nak set katil, ada juga kita jual secara satu set. Kalau beli asing-asing, beli tilam, beli katil, ya harga dia lebih tinggi. Tapi kalau beli sekali jalan, kita promo dengan harga RM1,299, dapat katil surya 8 inci. Dapat tilam surya 8 inci, dapat katil, dapat dua bantal, RM1,299. Hantar percuma, pemasangan percuma. Bayar, okey, bayaran untuk tilam-tilam ni abang kakak boleh buat semasa barang sampai dekat rumah dan tengok semuanya okey, dah terima semuanya baik, barulah terima dan buat bayaran. Okey, jaminan pun kami sediakan untuk tilam-tilam kita mengikut jenis. Jadi yang mana nak order, yang mana nak beli, yang mana nak tempah, yang mana nak tanya, ambil nombor telefon ni terus telefon. Okey, ataupun WhatsApp kita. Nombor telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Jangan tunggu lagi abang kakak kan, sehari berapa prosen kita keluarkan untuk dapatkan balik rehat kita tu, tidur yang baik pada waktu malam supaya bangun pagi besok kita kekal bertenaga. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam Lin. Jumpa lagi. Okey, jom kita layan lagu Dayang Sayang Kamu. Terus saja bersama dengan Putri di Kedai FM.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM? Sentiasa bersama.

0: everybody.
1: 488. Hai semua, saya Ernie.
2: Saya Syamil.
3: Saya Ali Usata. I want you to hate me. Terima kasih yang menyokong, mendengar
4: Kedah FM.
5: Abang, ayam segar ada lagi tak?
6: Ada, ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
5: Betul ke halai?
6: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
5: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0000.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

0: Itu dia Rayla dari Via Julia and Nur Khadijah. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Kedai FM di ketika ini. Dan sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 11 pagi, guys. Jadi bila tepat je jam 11 pagi, kita sekarang di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Topik Putri hari ni kan, hari ni kita nak sembang-sembang lah, sembang santai je sebenarnya. Tapi Putri rasa topik ni memang akan ramai orang nak share pengalaman depo masing-masing kan. Okay, hari ni kita nak sembang-sembang pasal kalau kita scroll TikTok ke Twitter ke kan, threads ke apa-apa social media lah, kita mesti selalu nampak orang cakap, eh dia ni red flag lah kan. Tapi persoalannya, apa sebenarnya red flag ni dalam relationship? Dan bila pasangan kita reply lambat terus jadi red flag ke? Tu ke red flag sebenarnya? Red flag tu apa kan? Itulah kan. Jadi kalau yang suka kontrol hidup pasangan tu baru betul itu tanda red flag kan. Jadi kalau anda nak kongsikan dengan Putri kan pasal red flag ni, definisi red flag dalam hidup anda, red flag di dalam hubungan ataupun amaran bahaya di dalam perhubungan, boleh kongsikan dengan Putri tak? Boleh WhatsApp Putri di Kedai FM ni. Kejap lagi Putri akan share dengan pendengar kita semua, apakah definisi red flag anda, ataupun ada pengalaman yang pasal red flag ke, pasal relationship before ni ke kan, boleh je kongsi dengan Putri tau. Dan sekejap lagi kita akan buat live pada pukul 11. Kejap lagi kita akan buat live dekat TikTok Live Kedai FM. Jangan lupa masuk dan kita kongsikan tentang red flag. Boleh juga request lagu dekat situ. Okey, jom kita layan lagu Kekasih Gelapku dari Ungu. Terus setia bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM?

0: Itu dia sakit dari I Am Nita. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, tadi bila kita simbang-simbang pasal topik kita hari ini adalah red flag dalam sesuatu perhubungan tu kan. Boleh kongsikan dengan Putri tau tentang contohlah anda pernah experience benda tu, red flag pasangan anda yang lepas-lepas kan. Sebab dekat sini kita bersama dengan Syafika. Syafika kongsikan dengan Putri. Dia cakap dengan Putri, dulu dia datang perlahan-lahan. Lepas dia datang, saya dah terima dia. Dia kata okey je mula-mula tu. Dia kata lepas ni saya tak akan kongkong, saya akan support. Tapi bila lama-lama-lama tu red flag mula mula datang. Mulalah dah mula kongkong. Tak boleh nak pergi kerja seorang diri, tak boleh nak pergi lunch dengan office mate walaupun beramai-ramai. Itulah red flag bagi saya. Dan sekarang ni saya tenang sebab saya dah free daripada lelaki tersebut dan keluar daripada hubungan tu lah maksudnya. Tahniahlah kan kepada Syafika. Sebab kadang-kadang kita sayang seseorang tu, tapi bila kita terlalu sayang pun kalau orang tu kongkong

0: perempuan yang tak okay, dia depends. It's depends dengan diri korang, diri anda masing-masing. Okay, boleh kongsikan dengan Puteri lagi kalau ada pengalaman yang nak kongsikan tentang red flag dalam berhubungan. Tak kisah lelaki, tak kisah perempuan, tak kisahlah red flag dekat kawan pun boleh. Okay, perhubungan kawan pun boleh kan, tak semestinya percintaan. Okay, jom kita layan lagu Sakitnya Tu Di Sini dari Syita. Syita tak terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Ultimate dan Awira Fa'ilan. Masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ayo kita rancak serata-rata sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen apa topik Putri hari ni? Okey, topik kita hari ni adalah red flag di dalam perhubungan itu. Tak kisahlah perhubungan tu seperhubungan kawan ataupun percintaan pun boleh. Okey, boleh kongsikan dengan Putri, boleh WhatsApp sahaja kami di Kedah FM punya WhatsApp. Sekejap lagi Putri baca, okey? Dan bila kita sembang pasal red flag ni kan, red flag ni dia terbuka kepada banyak aspek. Jangan nak cakap fakta dengan Puteri tau, okay? Dia terbuka kepada banyak aspek lah. Contohnya red flag ni kita tak suka terhadap sesuatu perkara yang orang tu buat terhadap kita. Contohnya lelaki tu dating dengan kita kan, makan-makan dia ada tabiat yang tak elok. Dia suka ambil makanan kita dalam pinggan tanpa kita ajak dia ataupun kita semawa dia. Orang utara kata semawa, semawa betul tak betul sebut, saya lagi silap pula. Macam dia jemput lah kita makan, macam you nak try tak I punya bolognese ni kan, I punya spaghetti ni contoh. Kalau kita tak ajak dia, lepas tu dia suka hati je ambil kita punya meatball lah, kita punya mashed potato lah kan. Lepas tu kita rasa red flag kat lelaki tu. Ha, itu pun ada juga. Macam followers Putri dekat TikTok live ni tengah kongsikan, dia cakap dia tak suka share lelaki yang first date dengan dia kalau ambil makanan dia tu memang red flag, dia tak mau dah. Ha, itu salah satunya. Okey, kalau anda ada lagi pengalaman-pengalaman red flag tentang perhubungan ni, tak kisahlah yang baru nak bercinta, yang dah bercinta lama, ataupun suami anda, isteri anda, boleh kongsikan dengan Putri. Okey, jom kita layan lagu Aku Lebih Tahu dari Mila terus setia bersama dengan Putri di Kedah FM.

0: Aku Cinta Padamu dari Datuk Jamal Abdillah. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, sekarang ni kita tengah sembang-sembang tentang topik kita hari ni sebab kita masih lagi di dalam segmen
2: Apa Topik Putri Hari Ni?
0: Yes, topik kita hari ni adalah red flag di dalam sesuatu perhubungan, okay? Sekarang ni Putri nak bacakan satu perkongsian daripada adik manis kita ni, daripada Nur Alia daripada Seberang Jaya yang berumur 25 tahun. Dia kata, Putri, red flag paling scary lah dalam relationship sebenarnya adalah manipulasi, manipulatif kalau dalam bahasa Inggeris. Sebab kadang-kadang orang tu tak marah pun, dia kata, tapi dia pandai main dengan emosi. Dia buat kita rasa guilty for everything. Kita rasa bersalah lah dalam semua benda, sedangkan kita tak salah pun sebenarnya. Tapi dia macam play victim dekat situ kan. Tapi dia pandai main emosi. Last-last benda tu bukan salah kita pun, tapi kita yang kena minta maaf. Dia kata, Putri tu sakit tu. Dia kata, contohnya dia kata, kalau you sayang I, you kena ikut cakap I. Ha, nampak macam sweet, tapi sebenarnya itulah controlling. Lagi satu, bila dia buat suka twist-twist cerita ni kan, sampai kita confuse siapa yang salah, siapa yang betul sebenarnya kan. Sebenarnya kita yang betul, dia yang salah, dia yang sepatutnya minta maaf. Tapi bila dia twist sana, dia pusing sana, dia corner sana, gitu. Itu dia kata tu penat sebenarnya, mental penat. Dia kata relationship yang sihat ni kan, kalau anda nak tahu relationship yang sihat, perhubungan yang sihat ni bukan yang buat kita takut nak jadi diri sendiri. Tapi kalau asyik kena kontrol, kena itu tak kena, ini tak kena kan, itu yang buat kita hilang self-respect. Betul tau, itu bukan love tau. Kalau anda sekarang yang tengah kena macam tu, tolong bangun, sedar. Itu bukan love, itu manipulation. Jadi kalau anda pernah tak jumpa orang macam ni, Putri tak boleh lah cerita pasal red flag ni. Kena berbelit-belit sebab Putri geram. Sebab banyak sangat bila kita scroll social media tu, banyak betul yang kita baca pasal red flag kan. Okay, jom sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.
3: Cinta suka bersulam kena air mata.
0: Iklim bukan niatku, dan kita nak dengar lagu ini.

0: Negara Iklim. Anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, tadi kita sembang-sembang pasal red flag perempuan, red flag lelaki kan. Tapi bila kita sembang banyak sangat pasal red flag lelaki ni, marahlah pula abang-abang kita ni, kaum-kaum Adam ni, yang mana depa kata depa pun ada juga red flag untuk perempuan. Okey, ni ada perkongsian daripada Abang Din, okey. Abang Din dari Kuala Ketil, dia kata, sekarang ni kita sembang pula pasal red flag perempuan, Puteri. Dia kata red flag perempuan ni, saya tak suka, saya sebagai lelaki sangat tak suka perempuan yang suka test pasangan dia. Contoh, sengaja buat merajuk, lepas tu slow reply kan. Bila dia merajuk, dia slow lah reply WhatsApp apa semua kan. Lepas tu cakap, bila orang tanya kenapa ni, are you okay, baby okay, nanti dia akan jawab, tak ada apalah. Ha, padahal ada apa-apa. Yang perempuan bila tulis tak ada apa tu, memang ada apa-apa bang. Ha, kami memang macam tu. Lepas tu expect lelaki faham sendiri, tu yang penat tu, Puteri. Dia kata, lagi satu, saya tak sukalah perempuan yang compare pasangan dia dengan orang lain. Tengok boyfriend orang tu, tengok boyfriend orang ni. Ex saya dulu tak buat macam tu pun. Kalau ex awak lagi better, kenapa awak tak pergi get back dengan ex awak? Kenapa awak dengan saya? Dia kata macam tu. Marah betul lah Bang Dan ni. Jangan marah-marah tau. Dia kata benda ni memang nampak kecil je, tapi boleh jatuhkan keyakinan diri pasangan tu, tahu Puteri. Dia kata macam tu. Okay, so jadi antara red flag paling bahaya bila suka manipulatif tentang emosi, time gaduh, nak menang, siap ungkit benda lama dan macam-macam lagi lah. Abang Din kata tak bagus red flag ni tau. Kesian pasangan kita. Kadang-kadang perempuan ni pun saja dia nak menguji emosi pasangan tu, tengok hang boleh bersabar tak dengan aku kan. Tak baik tau buat macam tu lama-lama. Kesian mereka. Mereka pun ada perasaan juga. Okay, jom kita layan lagu Kilaf Asmara dari Sheila Hamzah.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Halo, halo. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ayo, kita rancak serata-rata sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Dengan topik kita hari ini yang sangat menarik, sangat best Putri rasa topik kita hari ini. Sebab banyak betul pendengar kita yang kongsikan pengalaman mereka dengan Putri hari ini dekat WhatsApp. Dan siapa lagi yang belum lagi kongsikan pengalaman anda tentang red flag pasangan anda masing-masing, boleh WhatsApp Putri di Kedai FM punya WhatsApp. Okey, Putri minta maaf lagi sekali. Hari ni Putri tak dapat nak buat live dekat live Kedai FM sebab line hari ni slow sikit. Masalah sikit lah gangguan line kita dekat kontini. Tapi tak apa, minggu depan Putri buat live lagi dengan hampa semua nak. Okay, bila kita sembang-sembang pasal red flag ni kan. Red flag ni pada siapa yang tak tahu lagi, dia adalah satu amaran. Amaran dalam perhubungan kita yang mana bila kita dah bercinta tu kita rasa macam, eh ni tak boleh ni. Aku tak suka lah orang tu buat aku macam ni. Macam tu. Dia macam amaran dekat dalam diri kita. Kita saja yang tahu yang kita tak suka benda tu. Perempuan sebagai pasangan lah, perempuan ataupun lelaki yang pasangan kita buat benda tak elok ni, yang kita tak suka ni, kalau boleh kita tegur lah baik-baik. Tapi kalau tak boleh nak tegur dah, satu jalan penyelesaian adalah kita keluar daripada hubungan tersebut. Sebab red flag ni kalau lama-lama dia boleh makan diri kita tau. Bahaya tau. Sebab dia bermain dengan emosi yang kita kena carry the whole life kita. Kalau pasangan kita tu tak kahwin lagi, baru kita duk kenai-kenai kan, cegahlah daripada kita jumpa orang yang red flag ni. Sebab red flag ni tak bagus. Okay, jom kita layan lagu seterusnya, Gelora daripada Usup. Terus setia bersama dengan Putri di Kedai FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.

0: anda masih lagi mendengarkan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, tadi kan bila kita sembang pasal red flag ni, ada seorang pendengar kita ni, dia WhatsApp Puteri panjang, dia tulis tau, daripada Aina. Aina daripada Sungai Petani. Aina kata awal relationship semua nampak sempurna. Pasangan dia jenis caring. Selalu nak tahu dia dekat mana, dengan siapa, dah makan ke belum. Tapi makin lama, benda tu jadi terlalu mengongkong. Kalau lambat reply, terus kena silent treatment. Dia kata, kalau keluar pula dengan kawan, mulalah nak tarik muka. Lepas tu buat dia rasa bersalah. Aina cakap paling penat bila setiap kali gaduh, dia yang selalu kena mengalah. Lepas tu bukan salah dia, tapi dia yang kena minta maaf. Sampai satu tahap ni dia dah hilang dah keyakinan diri dia, sebab dia dah rasa selalu sangat rasa bersalah tu. Jadi benda macam ni lah yang Puteri pesan tadi tu. Benda macam ni kalau boleh kita elak, kita elak. Kalau masih lagi dia dalam fasa perkenalan tu, belum lagi jadi suami isteri tu, elak lah. Okay, sebab benda ni kita nak carry the whole life. Mental kita tu, emosi kita tu is very important untuk kita bekerja setiap hari. Kita pun ada hidup juga kan. Jadi Aina Puteri doakan yang terbaik untuk Aina, buat keputusan yang terbaik. Okay, jom Aina minta lagu Kehilangan dari Firman. Terus setiap bersama dengan Puteri di Kedai FM.
2: Mencari hiburan, dengarlah Kedai FM. Cari info, Kedai FM pun ada. Mencari teman, Kedai FM sentiasa bersama.

0: Dan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, tadi kita simbang pasal red flag kan. Dan sekarang ni, salah satu red flag sebenarnya dalam diri pasangan kita tu adalah silent treatment. Daripada Syafiq yang berada di Langkawi, dia kata dia pernah bercinta hampir 3 tahun dengan seseorang yang setiap kali gaduh mesti nak guna silent treatment ni, dia kata. Syafiq cerita pasangan dia ni suka sangat berdiam diri. Dia tak suka berbincang. Bila ada masalah je terus hilang, tak reply WhatsApp, tak angkat call, kadang-kadang 2-3 hari senyap. Dia pula jenis tak tenang bila apa benda tu tak settle, tak WhatsApp, tak settle lah kan. Jadi bila setiap kali gaduh, dia yang nak kena pujuk. Dah lah dia dekat Langkawi, nak kena naik ferry, naik boat pula merentasi dekat Perlis sana tu nak apa pujuk kan. Kesiannya Syafiq. Lama-lama Syafiq jadi penat lah. Syafiq kata penat. Lepas tu family pun dah tak setuju dah untuk kami terus perhubungan tersebut. Jadi Syafiq buat keputusan yang betul lah, okay? Pilih yang terbaik untuk jadikan pasangan dalam hidup kita ni. Tambah-tambah lagi bila kita masih duduk couple-couple ni kan, boleh pilih lagi tau, ada masa lagi. Putri bagi tips pula. Okay, Syafiq nak minta lagu daripada Toki, Hampa. Lagu ini
2: dia duka menyiksa jiwa.
0: Dia lagu Hampa dari Toki. Semestinya lagu-lagu yang menarik hanya dengan Putri di Kedai FM.

0: Ya, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Okey, tadi kita sembang pasal red flag kan. Tapi kita punya topik hari ni memang menarik. Alhamdulillah ramai sambutan, ramai pendengar kita yang kongsikan pengalaman hidup mereka kan, tentang silent treatment, tentang macam-macam yang kita dengar tadi. Terima kasih banyak-banyak yang kongsikan, sebab kita nak berhenti dah dekat sini. Segmen topik apa Putri hari ni sampai pukul 1 tengah hari sahaja. Dan sekejap lagi jam 1 tengah hari kita akan bersama dengan akan setugas di Angkasa Puri untuk berita utama 1 tengah hari. Okey, apa-apa pun terus setia bersama dengan Putri 97.5. Semestinya Putri akan temankan anda sampai pukul 2 sekejap lagi. Okey, Kedai FM Musra Harmoni.
2: Follow media sosial Kedai FM dan download RTM Play. Okey.

0: KDS diperluas kepada Jeep dan pickup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi had laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nor Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tok Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tok Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
4: Jadi saya bincang dengan agensi pembiayaan BSN, telefon, bank rakyat. memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000-20,000 pinjaman, dan kadar bayaran pinjaman amanah dia tu kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki tu 95% okeylah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas Usahawan Tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
5: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas, dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu, kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
6: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI, dan AI lah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center. Dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya ke dalam sektor ini, kerana bukan saja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi, tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten, terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global, khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji rin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Isham Ishak dengan Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Woye dicadang menentang Goh Zifir Nur Izzin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arif Wan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Langard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya.

0: air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Terima kasih yang masih mendengarkan Kedah FM di frekuensi 97.5. Yang mana di luar Kedah, terima kasih juga tau sebab download RTM Click tu. Sebab dekat RTM Click ni, bukan setakat anda boleh dengar suara DJ di Kedah FM sahaja tau. Tapi boleh dengar juga suara DJ-DJ lain di semua stesen RTM yang lain. Dan juga ada drama dekat situ. Ada telemovie dekat situ. Manalah tau kan, tengah scroll-scroll RTM Click tu, tiba-tiba ternampak muka Puteri berlakon dekat salah satu telemovie. Kan best kan, macam-macam tau ada dekat RTM Click tu. Best kan, hanya di hujung jari sahaja. Dan semestinya lagu-lagu yang menarik hanya di Kedah FM bersama dengan Puteri. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: masih lagi bersama dengan Putri yang bagi Anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Seperti yang dijanjikan, Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Tapi bila tengok jam tu, cepat betul masa berlalu dan mencemburui kita jam ni kan. Macam kita tengah dating pula kan. Tapi janganlah risau, jangan sedih tau. DJ Mizi akan temankan anda sampai pukul 6 petang pula dengan lagu-lagu yang semestinya lagu menarik dan info-info yang terkini. Okey, kalau rasa nak request lagu atau bagi ucapan, boleh teruskan hantar ucapan dan lagu permintaan anda kepada DJ Mizi pula lepas ini. Okey, dan Putri nak tinggalkan anda dengan lagu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk daging korban. Sebelum tu ada orang duk tanya, ni pasal korban wajib ni. Kalau kita kata lembu ni saya nak buat korban, dia jadi korban wajib kan? Tak boleh makan. Ataupun masa kita wakil sembelihan tu, kita tak kata direct lembu ni nak buat korban. Kita kata saya wakil pada ustaz untuk sembelih lembu ni sebagai korban saya, maka dia jadi wajib. Sebab tu saya duk habak mana-mana tempat, kalau nak wakil sembelih ni, habak tekat sembelih dah lah. Saya wakilkan ustaz sembelih lembu ni, cukup lah. Duk habak supaya korban apa. Kalau nak kata korban, katalah sebagai korban sunat. Dia tak jadi wajib. Tapi takut kita mengketang, mengelupa, berhenti dekat korban sunat tak kata. Bila tak kata, kita tak boleh cub. Tak nak cub. Ha, ni ustaz, saya wakil ustaz untuk sembelih ilmu ni sebagai korban saya. Lepas tu ustaz kata wajib tu, cub, sunat. Ini tak boleh. Saya dah hang kata arah, betul tak? Tu cerita dia. Kadang-kadang lembu tegur dia. Lembu tegur dia. Dia kata lepas lembu, saya wakil ustaz sembelih lembu ni sebagai korban saya. Lembu kata wajib tu. Oh, sungguh ya tu. Kata habis lah. Habis lah. Tetapi, dengar lah abang. Ada orang tanya saya semalam. Tapi kuliah sebab. Kalau daging kita, korban kita tu, daging dah olah jadi daging, lapah-lapah jadi daging semua, kita bawa lah daging tu pergi ke orang. Ni saya sedekah daging korban. Itu tak apa dah. Kalau tak kata sunat pun, sebab dia dah jadi, dia dah sembelih. Yang cerita nak jadi wajib, tak jadi wajib tu, sebelum sembelih, dah sembelih, katalah daging korban. Tak ada masalah kan? Okay, nah? Kita mula dengan tajuk daging korban. Korban wajib. Korban wajib ialah korban yang dilakukan kerana nazar. Satu, seorang tu bernazar nak buat korban, maka jadi wajib. Sama ada dia beli seekor lembu atau dia masuk setumpuk saja, tapi korban dia tu kena bernazar, dia wajib. Atau kerana binatang yang disembelih itu telah ditentukan sebagai korban, orang beri ta'in, lembu tu ada depannya, lembu ni aku nak buat korban, maka jadi wajib. Saya dah habang berkali-kali, kalau orang tanya lembu ni nak buat korban, nak buat apa, jangan kata aku nak buat korban. Dia jadi wajib. Itu kalau orang tanya, tak boleh kata lembu ni lembu siapa, lembu aku, hang nak buat apa. Tak boleh habang, tak boleh habang. Takkan lembu tu kot. Kata, tapi lapik dengan perkataan insyaAllah, maka dia jadi sunat. Lembu ni hang nak buat korban, nak buat apa, insyaAllah aku nak buat korban, maka dia tak jadi wajib. Keseluruhan daging binatang korban wajib. Keseluruhan daging binatang korban wajib disedekah. Aduh. Kalau korban wajib ni, daging dia wajib sedekah. Kalau dia buat korban seekor lembu, bukan daging lah. Apa yang ada pada lembu tu, semua wajib sedekah. Daripada muncung mulut lembu tu sampai ekor belakang. Lepas tu daripada tengah belakang tu sampai wah tapak kaki. Semua yang ada pada binatang tu wajib dia sedekah. Dia tak boleh kata ni tanduk ni lho, aku pergi apa sangkut di tiang rumah aku. Tak boleh. Sebab dia adalah korban wajib. Nak sedekah semua. Individu yang membuat korban itu serta semua tanggungannya haram memakan daging korban tersebut. Individu yang membuat korban serta tanggungan tak boleh makan. Hukumnya haram. Ni ada orang nak tanya pula. Kalau anak dia hak menikah dah, boleh makan, tak boleh makan?
Tanya ada hang belah kita anak hang ni. Dia tak ada lah. Kalau ada dah boleh makan. Menantu dia boleh makan tak? Boleh makan. Pasal apa? Menantu dia bukan tanggungan. Sama lah dengan menantu belah. Pak mentua pun. Pak mentua boleh makan tak? Pak mentua boleh makan. Bini hang tak boleh makan. Bini siapa? Bini anak pak mentua. Faham? Ha. Tapi nak cuma makan payah. Dia abang pak mentua tu tak ada makan lah. Saya ikut tengok lan. Pergi beli daging lain. Jika binatang korban itu betina. Binatang korban. Saya dah sebut dulu. Afdal korban binatang jantan. Ingatlah pasal apa kita korban binatang jantan. Pasal dagingnya sedap. Saya kata pasal dia berani pula. Bukan pasal dia berani. Dia sembelih lah berani. Pakai lah. Okay. Anak yang dilahirkan wajib disembelih. Kalau binatang korban tu binatang wajib. Binatang kita korban tu betina pula. Anak yang dia beranak tu wajib sembelih. Tetapi dagingnya boleh dimakan oleh orang yang melakukan korban dan semua tanggungannya. Sama ada dimakan sebahagiannya atau kesemuanya. Hukum ini dikiaskan kepada hukum meminum susu binatang yang telah ditentukan sebagai korban. Adalah harus minum susu binatang yang ditentukan sebagai korban dengan syarat susu binatang itu terlebih dahulu diminum oleh anaknya. Lebihannya boleh diminum oleh orang yang melakukan korban. Sungguh pun begitu, hukum meminumnya adalah makruh. Baik. Binatang kita nak buat korban, serta susu dia lho. Kalau binatang tu korban wajib, tak sembelih lagi. Bila dah sembelih, susu ambil tahu lah. Katalah, nak buat korban 10 Zulhijjah. Binatang tu dia ta'in, nak buat korban tu awal, muharram ta'in lah. Awal. Lepas tu, lemu betina. Boleh, perah susu dah. Minum. Nak sembelih dah boleh tak? Sembelih awal eh? Tak boleh. Dia kena tunggu sampai 10 Zul Hijjah. Tapi susu dia boleh perah makan. Pasal apa? Yang tak boleh makan tu dah daging. Susu dia boleh perah makan. Baik. Lepas tu, kalau binatang tu bunting, binatang betina tu bunting, dia beranak. Dia beranak sebelum hari raya korban, maka anak dia wajib disembelih. Anak dia wajib disembelih. Tak boleh di belah jual, tak boleh. Pasal apa? Dia hukum anak dia wajib disembelih. Tapi daging dia boleh dimakan oleh tuan korban. Pasal apa boleh makan oleh tuan korban? Pasal dia tak cukup syarat. Syarat kan kena umur 2 tahun, betul tak? Kena umur 2 tahun, itu maksud dia. Boleh makan. Tuan korban boleh makan, anak bini dia pun boleh boleh makan. Itu apa nama? Yang anak yang dilahirkan. Kalau masa nak buat korban tu, anak duduk dalam perut. Anak duduk dalam perut. Tasak ni dia beranak sebelum hari raya korban. Anak tu sembelih. Dia potong sembelih daging tak sedap. Hanya buh je nama tu. Tu ya. Kata Abi ya. Makanlah kira. Mau ke lepak hanya boleh telan berapa tu eh. Orang pandai buat benda makan ni. Allah tu macam buah pelam. Buah pelam kita makan. Masak tak masak boleh cara melecan. Ni pun sopa. Kalau lemu tu beranak sebelum tiba hari raya korban, anak keluar tu kena sembelih. Pasal apa? Pasal korban wajib. Saya duduk, kesian kat dia. Tak boleh lah kita kena takluk pada hukum. Okay. Tapi kita boleh makan. Tu satu. Yang kedua, dia tak beranak. Mai raya korban, kita kena sembelih. Anak duduk perut, kena sembelih dah. Pasal kita dah ta'in. Kalau kita menangguhkan kepada tahun depan, ta'in tu, apa nama korban tu sah, tapi kita berdosa. Faham tak? Pasal kita bawa tahun depan. Lepas itu kalau dah berdosa, celah-celah tu, belah-belah, lemu tu nak bawa tahun depan, tentu dia mati. Atau dia binasa. Kita wajib ganti. Semua tu buang modal. Dah berdosa, betul tak? Jadi, kalau mai hari raya korban, dia tak beranak juga, sembelih.
Semleh, lepah-lepah-lepah, keluar anak daripada perut tu, kalau keluar anak mati, boleh makan. Kalau keluar anak tu mati, tak ada semleh dia mati, boleh makan sebab semelihan mak tu, kira semelihan anak. Tapi kalau anak tu keluar hidup, kena semleh. Anak tu keluar hidup, kena semleh. Kata, ya anak, dia anak lembu bukan macam anak orang. Anak orang keluar-keluar ni, dia. Anak lembu keluar-keluar tu lari pergi padang terus ya. Takkan tak bisa tengok lembu beranak. Anak lembu cuma dia tak lawan mak dia lah. Dia boleh jalan. Anak orang tak boleh jalan. Kena bedung dulu apa semua. Hidup lah inkubator. Anak lembu tak ada. Okey. Kalau kita semelih dia, duduk dalam perut, dia keluar-keluar tu, belah. Masalah apa tu, belah perut, anak keluar. Kalau dia mati, makan daging dia. Tak ada masalah. Halai. Walaupun dia tak semelih. Kalau dia hidup, semelih. Kalau dia kena semelih. Boleh makan. Tuan korban. Yang tak boleh makan, mak dia. Habis. Alasan yang mengharuskan memakan daging anak binatang yang dikorbankan sebagai korban wajib ialah kerana hukum wajib sedekah daging korban hanya terluk pada binatang yang dikorbankan. Wajib dekah tu, dekah hak binatang korban tu. Anak dia akan kita korban. Anak dia terkorban. Adapun anaknya tidak termasuk dalam senarai binatang korban kerana tidak cukup umur. Betul? Tetapi ia disembelih kerana mengikut hukum ibunya. Mengikut hukum ibunya, mana hukumnya ibunya disembelih, maka dia pun kena sembelih. Itu hukum ibu dia. Daging korban yang telah dimakan kerana tidak tahu hukumnya, ini ada orang buat silap. Dia makan pasal tak tahu hukum atau tersilap ambil. Ada orang tersilap ambil, buat korban banyak. Tang ni satu. Contoh macam ni, korban wajib satu macam ni. Kalau orang tu bernazar, dia bernazar, dia nak buat korban mungkin setumpuk saja. Jadi dalam 7 orang tu, hak 6 orang jadi sunat, hak dia seorang jadi wajib. Lepas tu orang tak ni daging hak ni. Lepas tu ada orang silap ambil. Bukan orang, dia lah. Kalau orang makan tak apa, dia silap ambil macam mana tu, dia nak ambil daging hak korban sunat, orang bagi dah, dia pergi balik hak dia ambil makan. Makan 12 kilo lah tu. Nak tersilap ambil. Tak saat ni makan daging korban pasal tak tahu. Satu, tak tahu kata haram. Yang kedua, tersilap ambil. Silap ambil. Yang ketiga, terlupa. Tu alasan-alasan dia terlupa. Yang keempat, dan sebagainya. Dan sebagainya tu maksud pikir sendiri. Saya terlalu abang lah. Lebih kurang. Wajib diganti mengikut kadar yang telah dimakan. Daging yang diganti itu wajib disedekahkan semuanya. Ganti itu maksud tak kena semelih lemu lain lah. Pergi beli daging. Nak ganti itu adakah kena ganti hari itu juga? Tak. Ganti hari itu lebih baik. Tapi kalau sedang nak ganti tak mana daging tak ada apa semua, pergi beli daging. Musim raya korban, market mana buka. Daging orang dia tak laku. Betul tak? Hampir carilah hari-hari lepas tu. Makan berapa kilo? Aku makan anak-anak semua duduk dah 6 kilo. Orang banyak sangat. 3 hari makan. Tak tahu kata tak boleh makan kan? Pergi beli 6 kilo. Hantu nak beli daging lagi apa? Kalau hang bawa korban lembu, kena beli daging lembu. Hang yang beli daging ayam. Kena beli daging lembu. Kalau hang buat korban kerbau, kena beli daging kerbau. Kalau buat korban kambing, kena beli daging kambing. Ha tu masuk dah. Sekejap pergi beli ikan pula. Ni ikan usaha ikan jenaha ni, dia akan kau lagu tu. Boleh juga dinilai daging yang telah dimakan itu dengan mata wang. Kadar nilainya wajib disedekahkan. Dia ada dua pilihan. Kita ganti tu, pergi beli daging. Kalau makan 3 kilo, beli 3 kilo. Kalau kedai daging tutup, nilai daging mau perit. Nilai daging tu bukan kita nilai sendiri. Nilai daging di pasaran orang duk jual sekilo perit. Bagi lebih, tak apa.
kurang tak sah. Ha, tu kena ingat. Selain daging, itu selain benda daging, ni korban wajib ni. Organ-organ lain seperti kulit, lemak, hati, limpa, kepala, tanduk dan lain-lain lagi. Tu ada tak sebut tu, kitab perut dalam mana tu. Wajib disedekahkan ke semuanya. Ya haram diambil manfaat oleh orang yang melakukan korban, termasuk tanggungannya. Ha, jadi jangan tengok, oh, saya daging tak boleh makan, kulit saya nak buat genang raya. Tak boleh. Tak boleh ambil. Tanduk saya nak sangkut di tiang rumah. Tak boleh. No. Tulang tak apa. Saya siap daging ni. Tulang saya ambil tulang kosong. Tak boleh. Tak boleh. Nah, semua kena sedekah. Pasal korban wajib. Habis. Seterusnya, tapi kepada korban sunat. Ni daging. Jika korban sunat, orang yang melakukan korban mempunyai beberapa pilihan. Okay. Satu. Pilihan pertama, mengambil 1/3

disedekahkan kepada fakir miskin, dan bagi satu pertiga lagi diberikan kepada orang-orang kaya sebagai hadiah. Ini pilihan pertama. Kita bahagikan daging itu kepada tiga bahagian. Kalau lemu 9 ekor, bagi. Bagi daging itu pada tiga bahagian. Yang lain pun, tulang-tulang apa tu, kalau nak ambil kak, bagi ya. Tak mau, sedekah semua lah. Saya cerita daging itu, daging itu. Okay, untuk mudah cerita, kita buat korban satu bahagian dah lah. Terus ambil apa, sekok. Satu bahagian ataupun satu tumpuk. Katalah, satu bahagian korban wajib tu dia dapat 15 kilo daging. Ini pilihan pertama, bagilah tiga bahagian pada setiap bahagian tu sama banyak. Kalau 15 kilo, mana satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga, mana lima, lima, lima. Lima kilo, lima kilo, lima kilo. Buat jana, 5 kilo ambil kat dia sendiri untuk dimakan bersama ahli keluarga. 5 kilo lagi sedekah pada orang miskin. Dekat orang miskin tu bukan maksud 5 kilo tu bagi kat orang miskin. Seorang. Bagilah punya orang sikit. Raya Hindu dia dapat 5 kilo. Tapi tak apa lah. Sedekah kat orang miskin tu 5 kilo. Mungkinlah cari 3 orang ke 5 orang bagi 100 kilo. Lepas tu 5 kilo lagi bagi kat orang kaya sebagai hadiah. Orang kaya tak boleh terima sedekah dengan korban. Dekah duit apa? Kita mengajibat infak tu kan. Dengan korban orang kaya tak boleh terima. Dia boleh terima sebagai hadiah ataupun pemberian. Okay. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ni daging korban sunat ni. Mengambil satu per tiga daripadanya untuk dimakan bersama ahli keluarga, dan selebihnya dua per tiga disedekahkan kepada orang-orang paket dan miskin. Kalau daging itu ada 15 kilo tadi ni, ambil 5 kilo makan anak bini. Tak habis dah hari tu, bolehlah 2-3 hari makan. 2 per 3 lagi, itu 10 kilo, sedekah pada pakai miskin. Itu pilihan yang kedua. Allah.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih mendengar Kedai FM. Apa misi? Tak ada lah, sebab kami orang dah balik kampung awal berbalik. Tadi tengok misi pi kedai, tengok kan, tepung kan habis orang. Kata dia nak buat apa, kuih raya kau nak buat apa. Lepas tu dia buat ketupat kau. Misi tengok apa lagi paling laju habis tadi ya. Allah masyarakat Muhammad, nanti dah ingat balik. Misi pi ada tadi kata, eh pasal apa ni, kakak raya sakan ni kan, nak masuk dah sedia apa dia pun masuk tu kan. Pi dia aduk kat pasar pun, pasar lah, kena pasar tak faham, ingat pasar raya market. Pi market pun kaita meneru menakam. Okey, aku terima kasih lah untuk anda semua yang masih setia di Kedai FM. Mungkin yang nak pulang baru kemarin cuti tak dan balik, apa orang kata, baru habis kerja tak ada nak balik, hari ni baru nak balik cuti kan, yang dekat Perlis nak balik main Kedah, yang Kedah nak balik pergi Kelantan pun semua. Mungkin dalam perancangan kata tadi panas didik petang ni kot, depan lehong kot baru nak bertolak. Jadi hati-hatilah memandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Seperti mesti ingatkan, hari ni panas kan, sebelum ni hujan-hujan. Mungkin kita tak minta lah hujan pun semua, tapi diingatkan pastikan keadaan tayar tu, orang kata tayar dia boleh berfungsi lah, ada bunga dan semua dengan tayar yang botak, sebab cepat hilang kawalan ketika tayar kereta kita tu dah makan bunga, dah makan atau botok sedikit. Bila hujan di atas highway, di atas lebuh raya ni, dia cepat hilang kawalan. Jadi hati-hati untuk anda semua, pandu dengan berhemat dan berhemah, dan juga ingatlah orang yang tersayang nanti kepulangan anda. Kedai FM.

0: 1057 seluruh Langkawi.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.

Kena FM 97.5 bila terbaik di utara Timur Kalsi untuk semua yang masih di sini hingga ke waktu ini. Jangan lupa sidang budaya bersama. Hari ini kita bersama dengan Sarawak FM Nana yang menanti kita di Sarawak FM 3.15 minit petang nanti. Kena FM, Sarawak Money.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Nantikan yang sedang budaya. Kita akan bersama dengan Sarawak FM 3.15 minit petang nanti. Itu dia tadi Wali Band yang cari jodoh. Dia kata tak laku. Laku bukan tak laku, memilih itu. Kadang ada orang nak, kita tak mau. Kadang-kadang dia ramai yang mau tu. Sabar lah no. Tapi jangan memilih sangat. Kenangan semalam Olan, Kedai FM.

0: Okay.
1: Silang Budaya, Stesen Berkembar, merentas sepadan negeri, menyatukan 34 stesen, memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depa sembang apa? Stesen Berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa. Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Masuk singa ke tak ada lagi dah masuk dah ni. Kami orang kedamai dah sampai ni ke Sarawak. Terima kasih pada dengar di Sarawak FM. Kami dalam segmen kami kan dalam segmen Lepas Sembang Apa bersama dalam Sinar Budaya bersama Kedai FM juga Sarawak FM. Sihat ke Nana?
1: Sihat alhamdulillah sebab datang ke Sarawak.
0: Ya, makan mi kolok.
1: Apa khabar kita?
0: Khabar baik alhamdulillah, sihat.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nak tanya kalau di Kedah hari ni dengan kemarinlah, dia bagi kemarin kan. Panas didik. Tapi sebelum tu seminggu hujan. Pagi, petang, siang, malam hujan. Ada yang kawasan ada banjir. Macam mana kat Sarawak pula cuaca?
1: Semalam hujan, hujan lebat. Dan hari ni panas terik.
0: Sama. Kadang-kadang misi tengok kan dekat Jabatan Meteorologi Malaysia tu, map Malaysia. Kalau Sarawak banjir, Kedah banjir. Kalau Sarawak hujan lebat sini, macam dia ada apa, kolaborasi pula.
1: Itulah sehati sejiwa kan.
0: Kalau Amar ribut betin, kalau tengok Amar ribut betin, kata tiba-tiba semenanjung ni, tiba-tiba ada Sarawak pula. Kat ujung-ujung tu kan. Okey, baik, kita kenal kita bersama. Kalau untuk yang berdengar di Kedah FM, anda bersama dengan Mizi dan juga Nana dari Sarawak FM. Mungkin orang-orang Sarawak, terima kasih mendengar Sarawak FM. DJ Mizi.
1: Amizi.
0: Ya. Baik, kita pun cuaca ini cerah kan. Jadi kita pun nak teruskanlah dengan agenda kita. Masa kita pun kesetukan kan. Kita nak terus nak cerita. Sarawak dulu. Okey. Ada tadi ada pendengar yang tanya Sarawak dulu, nak cakap apa lagi Sarawak?
1: Okey, yang bestnya di Sarawak ni nanti Mizi sempena kita mengambut Hari Raya Aidilfitri. Pada 27 Hari bulan nanti, 1 Jun ni juga, kita orang pun akan meraihkan sambutan Hari Gawai.
0: Ya, baik.
1: Sesuailah dengan topik kita pada hari ini, keunikan busana.
0: Ya, keunikan busana. Tapi kita mulakan di Sarawak dulu, keunikan busana di Sarawak. Apa yang nak Nana kongsikan untuk orang

0: Apa yang menarik di Kedah ni, Mizi? Makanan dia lah.
1: Makanan dia, orang dia. Jika kan, keunikan pelbagai. Dia ada ayat terjun. Tapi kalau memang lah yang terjun unik. Lepas tu ada Langkawi lah kan. Lepas tu macam-macam lah makanan. Benda-benda tradisional juga kan. Jadi orang kata ada paling ni. Apa tu dekat Sarawak tu dia panggil macam gamat.
0: Gamat.
1: Orang cerita panjang
0: lah. Nanti kalau sampai Kedah, saya akan jumpa Mizi lah.
1: Boleh, boleh, boleh. Mizi buat makan gulai ikan. Ikan kuala Kedah. Okay.
0: Sedap.
1: Kita nak cerita kalau kat Kedah ni, selalunya baju kurung ni, kita tahu kat Malaysia semua ada baju kurung. Baju kurung Pahang, Besar. Tapi baju kurung Kedah ni, okay, kita cerita pasal sebenarnya baju kurung Kedah ni, dikenali hari ni bukan saja popular di Kedah, tapi di seluruh utara lah. Orang Pulau Pinang macam nenek saya di Pulau Pinang pun masa tu pakai juga baju kurung Kedah untuk harian lah di rumah, nak buat kerja apa semua. Jadi dan asal-usul dia malah ramai wanita di seluruh Malaysia serta negara-negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Brunei juga amat menggemari baju kurung Kedah ni sebab nak boleh senang nak pakai kat rumah dan untuk bekerja apa semua kan. Dan gaya pemakaian baru ni mendapati cita rasa yang lebih sopan. Dan orang kata kemunculan Islam tu membawa budaya antara ke tanah Melayu ni menyebabkan ada baju kurung Kedah ni di orang kata yang lebih sesuai untuk wanita dipakai. Bagaimanapun pada abad ke-15 Sultan Melayu Melaka telah mengubah suai potongannya merupakan pakaian basahan di rumah ketika mengerjakan sawah dan sebagainya, sehingga kini masih ramai wanita terutamanya golongan berusia yang gemar mengenakan baju kurung Kedah atas sebab pemakaian yang begitu senang. Tadi Mizi masuk tadi Kesan Melayu Melaka sebab nak cerita pasal baju kurung. Lepas tu dia main baju kurung Kedah ni, dia asal baju kurung. Lepas tu baju kurung kita tu lebih ketat, mungkin diseronikan dengan dilonggarkan lah sedikit dan pendek katakan. Baju kurung Kedah ni yang kita tahu dia berasal dari Kedah lah, dan yang merupakan antara rekaan baju kurung tertua di tanah Melayu, direka dengan potongan ringkas, longgar dan praktikal bagi menyesuaikan dengan gaya wanita Melayu zaman dahulu. Maksudnya okay, kalau dia nak pakai baju kurung kan, baju kurung biasa, dia tak susah dia nak buat kerja. Jadi disebabkan itu dia direka baju ni yang lebih fleksibel, dilonggarkan dan untuk menggunakan untuk aktiviti harian masa dulu, macam nak ke sawah. Tahu nak sawah bendang lah, orang Kedah panggil nak pergi bendang apa semua, nak pergi aktiviti berkebun, nak pergi ke menorai getah kan. Jadi lebih sesuai. Kalau pakai baju kurung pesok berkurung sampai dabur ke bawah, tak sesuai lah. Sebab tu baju kurung ni dia sedia, baju kurung Kedah ni dia buat untuk kesesuaian aktiviti kerja pada masa dulu. Dan juga kat rumah mudah. Pun kat rumah pun dia akan pakai, dia buat nak potong ikan. Betul. Ke nak pesan ikan ke nak masak ke pun lebih selesa waktu dulu.
0: Senang.
1: Kan. Dan orang kata era tu sampai ke 90-an masih lagi ramai yang pakai, daripada dulu sampai ke 90-an lah. Lepas tu dah moden ni, orang masih lagi pakai, tetapi mungkin digunakan ke arah yang lebih moden. Tahu ciri-ciri baju kurung Kedah, kita betul baju kurung Kedah ni ciri-ciri dah ni. Dia ringkas, dia tak panjang, dia pendek saja hingga ke paras pinggul. Potongan pendek dan rekaan ringkas tanpa pesak besar, dan leher dia teluk belangau atau bulat. Dan dipakai dengan kain batik lah atau kain sarung. Dia dah longgar dan selesa. Tengok tu ada orang buat poket, macam orang dulu dia suka ada poket belah kanan sebab dia nak simpan, dia nak pergi pasar ke apa semua, lebih mudah. Dan juga
0: kami pun zaman, ada satu.
1: Ya. Okey, kita kaitkan dengan di zaman yang moden ni, baju kurung Kedah tu dipakai juga pada zaman sekarang, tetapi lebih kepada acara rasmi, kadang-kadang ada di pejabat dan juga ada yang untuk hari raya. Tetapi dimodenkan. Dimodenkan dari segi ada yang letakkan dengan batik, dipakai dengan batik, dengan kain batik lah, dan juga corak dia, warna dia lebih elegan dan menarik sesuai dengan faktor peredaran zaman. Kalau tengok yang gambar itu tunjuk macam mana warna daripada dulu, dia nampak tradisionalnya dengan kain batik, batik biasa aja kan, tapi sekarang dimodernkan dengan kain batik macam yang lebih design yang terkini. Itu dia baju kurung Kedah.
0: Mengikut peredaran zaman lah kan.
1: Okey.
0: Sangat menarik.
1: Ya, baik, itu sahaja perkongsian. Tu ada gambar-gambar yang telah kita kongsikan di platform media sosial kita FM, Kedah FM. Okey, baik. Nana, masa kita juga kesudukan. Mohon maaf dan terima kasih juga untuk penerbit dan kru-kru yang bertugas di Sarawak FM.
0: InsyaAllah ada peluang lagi, kita akan jumpa lagi, Mizi.
1: Ya, terima kasih juga pendengar-pendengar Sarawak FM, Kedah FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam.
2: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Warga Sage, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Tadi kita dah habis dah untuk Sinar Budaya, stesen berkembang di Persembang apa pertukaran budaya, Sinar Budaya pertukaran mengenai baju, busana, baju kan, macam mana baju di sana. Ini baju kurung Kedah tadi dikongsikan bersama dengan Sarawak FM. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Dan waktu sekarang 3.46 minit petang ketika ini. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Hati-hati pemandu, semoga selamat dalam perjalanan, tak kira di mana anda berada. Cintaku sampai ke Ethiopia. Kedai FM

Kedai FM Surah Morning 97.5 pilihan terbaik di utara kita kini. Masih lagi mana-mana misi Relax 26 hashtag layan yang spesial di Kedai FM terbaik di utara kita kini. Terima kasih untuk semua ada kenduri hari ini. Alhamdulillah ada yang ada juga ambil kesempatan nak cuti sekolah kan. Dia buat berkatan. Kami tengok tadi dia, oh ada adik tu buat berkatan kan. Lepas tu kita tengok ada juga pergi makan kenduri juga kan. Tengok, mesti tengok semua apa tau. Paling laris sekali mesti tadi kita tengok kan. Laksa habis. Tapi dengan risau, daun kunyit mesti ni banyak. Raya tahun lepas daun kunyit tak ada kan. Jadi ada juga benda-benda yang orang kata dia terpon nak pergi beli tu. Tengok orang sampai habis kat kedai ni. Pergi kedai ni pun habis. Dia macam mungkin dalam masa yang sama fikir, oh senang buat laksa. Tapi ikan pun hari tu mahal kan. Musim hujan hari tu ribut kan, angin kuat pun kan, bukan senang. Ikan terbunuh pun dah berapa hari tu ada turun sat. Lepas tu yang sebelum ni memang tinggi dah harga kan. Tak apalah, kita makan yang mana mampu. Okay, baik dom, jom. Misi pergi mana? Dengar lagu lah. Adik saya besok ni kedai

0: Terima Chelsea kena mendengar Kedai Fans nombor 7 perang di pabilan terbaik di utara. Itu dia, dia milik orang. Kadang-kadang milik orang ni janganlah duk pergi kacau kan. 4.29 petang ketika ini, ramai yang cari tadi. Mesti tengok Wadi Band dulu mesti selalu kan, masa tak ada jodoh lagi tu. Dengarlah lagu Wadi Band cari jodoh tu. Sebenarnya jodoh kita ada, kita cuma pandai menilai je. Kadang hati tu ketuk no, tutup fras kan. Macam member mesti tu jenuh, mesti pujuk kan. Dia dah fras. Lepas tu dalam fras-fras tu pun umur dia kan, macam tu lah misi, member misi tu lelaki lah, tak larat nasihat lalai. Dia tak apalah kena ada jodoh, jodoh dia kata nanti kalau hati terbuka. Tu lah payah kalau orang dah tersakiti ni, dia boleh kata tunggu hati terbuka. Dia kata dia kata kalau hati terbuka nanti aku pergi cari. Tak tahu dia nak pergi cari kat mana. Okay, terima kasih lah untuk anda semua yang masih lagi setia di 97.5 bilan terbaik di utara ketika ini. Dan jangan lupa untuk like Facebook Kedai FM Taik Jari Domestik Kedai FM, dan juga jangan lupa follow TikTok Kedai FM Taik Jari Kedai FM. Pasal Masters Malaysia, ramai yang kecewa mengenai gadingan regu campuran. Nanti kita cerita pasal badminton, tapi kita nantilah di jalan terbaru nanti kita kongsikan mengenai kejuaraan badminton Masters Malaysia yang berlangsung. Dan juga semalam takraw, untuk takraw berpasukan regu kita berjaya membalas dendam kepada Myanmar 3-0 dalam berpasukan regu. Berpasukan regu memang kita kuat. Sebelum ini kuadron kita, tapi kita kuadron kita dah berjaya menunjukkan kehebatan kita merangkum emas. Dan kita tewas di regu kepada Myanmar. Tetapi harap regu berpasukan kita tengok nanti keputusannya macam mana. Baik, untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus stay di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Kedai FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedai FM.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM.

21 minit petang. Pedang Kuala Muda Gian waktu asar 4.41 minit petang. Barang terap sih waktu asar 4.40 minit petang. Seluruh daerah Bali waktu asar 4.39 minit petang. Kudin Bandar Baru waktu asar 4.40 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi dan kawasan sekitarnya 4.43 minit petang waktu asar. Puncak Gunung Jerai waktu asar 4.41 minit petang. Teruskan kesetiaan di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

Terima kasih mendengar Kedai FM 97.5. Baik, untuk anda semua, kita kongsikan pada waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setau, Gombong Palsu, Pokok Sunan, waktu asar 4.40.

Assalamualaikum dan salam Malaysia yang berdadi. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia, KDFM. Kekuatan sesebuah komuniti sering bermula dari rumah, dan wanita bukan sahaja memainkan peranan sebagai penjaga keluarga, malah sebagai pembina komuniti dan penggerak perubahan sosial. Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bertitah, usaha memperkasakan wanita harus dilihat sebagai pelaburan penting untuk masa depan masyarakat. Titahnya lagi, terdapat wanita-wanita yang bekerja keras setiap hari, kadangkala tanpa disedari, tanpa dipuji, namun terus berkorban demi memastikan keluarga mereka terus bertahan dan melangkah ke hadapan. Baginda bertitah demikian pada program Hari Kesejahteraan Komuniti Women of Will WOW dan Yayasan Hasanah di Jerlun. Hadir sama Presiden WOW, Datin Wiragoh Switlan. Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas turut menghargai peranan WOW dan Yayasan Hasanah yang menjadi rakan strategik penting dalam membuka ruang dan peluang kepada lebih ramai komuniti untuk dibangunkan secara mampan dan bermaruah. Sementara itu, Datin Wiragoh berkata kejayaan jangka panjang organisasi itu dicapai hasil kolaborasi kukuh bersama Yayasan Hasanah yang melangkaui aspek pembiayaan semata-mata, sebaliknya memberikan fokus kepada pembangunan akar umbi yang mampan. Menurutnya, WOW mula memperluas usaha di Kedah pada 2021 menerusi penilaian komuniti dan sesi libat urus bagi mengenal pasti keperluan utama melibatkan intervensi kemiskinan, penyertaan ekonomi wanita, pembangunan keusahawanan dan daya tahan komuniti. Sehingga kini, WOW telah menyokong lebih 150 usahawan wanita di 7 komuniti di Kedah serta membangunkan 21 pemimpin wanita komuniti, manakala di seluruh negara ia berjaya memperkasakan lebih 2,900 usahawan wanita dan lebih 110 pemimpin komuniti di lebih 45 komuniti di Lembah Kelang, Kedah dan Sabah. 43 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA1 pada Khamis lalu. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah memaklumkan kesemua mereka terdiri daripada 41 lelaki dan 2 wanita dari Bangladesh, China, Pakistan dan Thailand yang sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik Sik dan telah selesai menjalani hukuman sebelum dipindahkan pulang. Semua tahanan yang dipindahkan memiliki dokumen perjalanan yang sah, manakala sebahagian daripada mereka dibekalkan dokumen perjalanan sementara yang dikeluarkan oleh kedutaan negara masing-masing bagi melancarkan proses penghantaran pulang ke negara asal. JAM Kedah menegaskan bahawa kesemua parti yang dihantar pulang itu telah disenarai hitam dalam sistem jabatan dan dilarang memasuki semula Malaysia bagi apa cua tujuan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang Ops Hari Raya Aidiladha Ops RAA yang dilaksana esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ Malaysia, Datuk Jasmani Safawi berkata sebanyak 6 drone akan digunakan di kawasan panas atau hotspot untuk mengesan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Penggunaan drone adalah mengesan kesalahan seperti memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Penggunaan drone mula dilaksanakan pada Ops Hari Raya Aidilfitri lepas dan hasilnya JPJ telah mengeluarkan 5,000 notis temu siasat mengikut Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 27,000 ekor lembu dibawa masuk ke negara ini dan menjalani proses saringan serta kuarantin yang ketat oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS untuk menampung bekalan bersempena dengan Aidiladha. Timbalan Ketua Pengarah MAKIS Dr. Azhari Syahridan Abu Bakar berkata pihaknya memberikan jaminan kesemua lembu yang kebanyakannya dari Thailand itu bebas daripada sebarang penyakit haiwan serta selamat dijual dan disembelih
bagi tujuan ibadah korban. Beliau berkata haiwan itu dipantau dalam tempoh 14 hari kuarantin. Antara pemantauan itu adalah mengenal pasti sama ada terdapat risiko tanda kehadiran penyakit kuku dan mulut FMD serta penyakit lantis skin DSC LSD. Dr. Azhari Syaridan berkata pihaknya juga merekodkan penginputan kira-kira 1,000 ekor kerbau ke Malaysia setakat ini menjelang sambutan Aidiladha. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Berita seterusnya. Seorang lelaki di Sungai Petani hidup dalam ketakutan apabila menerima ugutan selepas rumah kediamannya di Taman Tengku Haminah di Simbah Cat Merah dipercayai perbuatan ahlong. Bukan itu sahaja, Tan Li Ling, 53 tahun, turut menerima nota ugutan yang mahu membakar rumah dan mengunci pagar jika hutang tidak dijelaskan. Dalam kejadian kira-kira jam 5 pagi itu, dinding rumah serta dua kereta mewah miliknya turut terkena cat merah. Selain nota ugutan dipercayai ditinggalkan individu terbabit. Beliau hanya menyedari kejadian itu kira-kira jam 7 pagi tadi ketika mahu keluar bekerja. Menurutnya, rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati seorang lelaki memakai topi dan pelitup muka datang ke rumahnya sebelum melakukan perbuatan itu. Tan yang menjalankan perniagaan kilang besi berkata anak sulungnya berusia 33 tahun dipercayai terbabit dengan kegiatan perjudian dan sudah lama berhutang dengan ahlong. Katanya sejak lebih 10 tahun lalu dia sudah beberapa kali melangsaikan hutang anaknya yang mececah antara RM10,000 dengan jumlah keseluruhan dianggarkan RM300,000 hingga RM400,000. Tan berkata ahlong sebelum ini turut mengganggu ahli keluarga dan rakan selain menampal poster di kilangnya serta menghantar video ugutan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Hanyan Ramlan mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK baru-baru ini mengadakan kunjungan hormat ke Langkawi Port Sdn Bhd sebagai usaha memperkukuh hubungan strategik serta memperluas jaringan kerjasama antara kedua-dua pihak dalam memperkasakan agenda pembangunan ummah. Kunjungan diketuai Ketua Pegawai Ketipan LZNK Muhammad Zaidi Azizan. Hadir sama Pengurus Besar Langkawi Port Sdn Bhd Muhammad Nasir Abdul Aziz. Dalam sesi tersebut, pihak LZNK turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Langkawi Port Sdn Bhd atas komitmen berterusan dalam menunaikan zakat sebagai Muzaki Korporat saban tahun. Pertemuan itu turut menjadi platform pengkongsian perkembangan semasa berkaitan operasi kutipan dan agihan zakat oleh LZNK termasuk pelaksanaan inisiatif wakaf kilang padi Projek Hassan serta kempen sedekah sehari RM1 dalam usaha memperkukuh pembangunan sosioekonomi dan kebajikan masyarakat. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak, Kedah FA menanti kunjungan Seoul Phoenix FC dalam perlawanan terakhir Liga A1 Semi-Pro 2025-2026. Perlawanan malam ini berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Ustar. Sepak mula kira-kira pukul 8.45 minit malam. Sekian berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Mizi sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

lima terbaik di utara. Ada ni Abang Malik, kita kata jalan-jalan berbalik maka kenuri mizi. Kenuri kat Lahak Yui. Lahak Yui ni bukan kampung Yui. Lahak Yui ni dekat Pulau Batas, Pulau Pinang. Okey, baik. Jom terus menemani mizi. Relax, donom. Hashtag layan. Okey, hingga 6 petang nanti. Dan tempat pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang. Ini dia, Datuk Jamal Abdillah. Kau lupa janji. Itulah lupa janji sangat. Kedah FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
2: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
3: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
4: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
4: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam, agama, persekutuan. Tapi dari awal mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 97.5
1: 98.5 105.7
0: dan 105.1.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih nama Seri Setiangnya ke waktu ini. Kena katanya misi-misi lagu raya ni macam mana ni nak putarkan dan macam mana misi. Oh, semua tengok lagu lama-lama je ke? Tak. Dia tak klik dengan dia mesti idea dah. Dia kena lagu tu pun pulang ke raya. Dia sebut raya tak apa. Jangan dia sebut yang mengenai dengan bukan Aidiladha. Sebab dia adalah yang dibenarkan dia misi akan putarkan. Baik, ini dia adalah lagu ni kita putarkan lah. Yang dia minta lagu bau sikit. Tak apa, ketipung raya Aisyah Retno juga Aziz Harun untuk anda. Kedai FM.

Kedai FM 97.5 bilion terbaik di utara. Itu dia, sayang orang sama. Bukan dua orang ni dia sayang orang sama, tak. Orang tu tahun ni dia sayang orang yang sama tu je. Macam suami isteri, isteri tu sayang kat suami tu je. Macam tu lah. Tahun depan pun sayang orang yang sama je. Bukan dua orang tu berebut seorang. No. Okey, baik je lah. Jom kita dengarkan. Kemudian daripada Ipoh Perak, lagu tahun 1986. Lama lagu ni. Masa tu popular dengan Kasut Alip. Orang yang susah tak ada dah. Ingin tengok dia menyanyi pun, video klip lagu ni pun dekat Padang Pasir. Ini dia, Kebulan Sofia atau SYJ, Bunga Padang Pasir, Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 dah nak mengakhiri tugas dan misi pada hari ini. Misi dah nak mengundur diri, memohon pada maaf segala salah dan silap. Sedang kena dah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata kita berjumpa. Tidak masuk kena waktu. Kedai FM terbaik di utara sini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Senyum sikit. Kedai FM terbaik di utara. Selamat Hari Raya.
1: Beast on Air. Saya Nurul Anisha Zuani binti Osman, boleh panggil Wani. Boleh ko dekat Pekan Gua Cepedak lah.
2: Dari segi sumber modal, adakah ada timer bantuan daripada mana-mana pihak yang boleh bantu untuk meningkatkan jualan?
1: Ada. Kami ada join juga, kira dapat bantuan daripada Tekun. Lepas ni memang kami join lah, kira macam yang boleh dapatkan bantuan dengan mudah dan juga dipercayai lah. Jadi kami join jugalah. Sebab Tekun tu dia ada teman kan. Jadi kami join.
2: Ada terfikir tak untuk nak buat sendiri ke pupuk tu ataupun nak, nanti tak payah ambil dekat
1: Ada tak? Buat sendiri. Mungkin beberapa tahun akan datang lah. Sebab untuk beli barang, untuk isi semua tu. Tapi mungkin akan datang, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Wani. Semoga bisnes Puan Wani akan lebih berkembang maju. Dan Puan Wani dengan keluarga
1: Insyaallah
2: pendapatan ekonomi keluarga.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Beast on Air.
3: Pelenggak Pak Temai. Ragam penghuni desa. Ada cerita penuh warna-warni.

0: Oi, selamat Harun. Pagi Abun.
1: Selamat pagi.
0: Ni. Pagi ya. Ni tu surat khabar sudah sampai ke belum?
1: Oh, dah lah. Baru je sampai tadi itu. tu tepi sana tu, letak di sana tu.
0: Ni sudah ada ni. Ini saya punya favorite punya surat khabar lah.
1: Oi.
0: Ini mau beli mau tengok apa ada berita menarik ni hari.
1: Baguslah tu. Baca surat khabar ni boleh tambah pengetahuan. Hai, banyak info yang kita boleh dapat tu.
0: Betul tak?
1: Kena baca.
0: Ni, tapi anak muda sekarang mana mau beli ni surat khabar lagi? Baca pun tak suka. Ayo, kadole. Ni Abun. Ni air kota satu, roti satu. Ni surat khabar. Saya dulu baca dululah.
1: Okey, baik. Din pun sampailah. Dia pun suka baca surat khabar juga. Oi, Din.
2: Haru. Abun.
1: Ya.
2: Ampa dua orang ni sihat ke?
1: Sihat saja.
2: Oi.
0: Negeri kena surga semula jadi pendek.
1: Oi, apa tu?
0: Terbaik. Operasi cegah denda 42 individu buang sampah.
1: Oi.
0: Rakad boleh.
1: So, apa no?
2: Hitlanya. Tentang apa tu tu?
0: Ayo ni, Den. Apa tengok ini cerita ni? Ni.
2: Awak.
0: Ni. Tengok ni. Ni lah berita siapa buang sampah merata-merata. Boleh kena denda sekarang ni.
1: Oi, itu atas dah berkuat kuasa lah no.
0: Betul lah. Ni, sini ada tulis tahun 2026 ni, kerajaan mula kuasa tau.
2: Memang patut pula. Biar kena denda sebab sikap orang kita ni. Mana ada tamadun buang ikut dan ni. Kok termin tiga kereta pun lempak keluar boleh.
0: Betul juga. Ni, buang sampai ikut suka hati saja. Terutama sekali jika ada sambutan tertentu tau.
1: Sambutan tahun 2026 baru-baru ni. Banyak sampah ni.
0: Betul lah. Ini berita operasi tahun baru ni lah.
2: Itulah kata tu ni bekas makanan minuman ni berterabuk atas sana sini punyalah banyak. Apa punya perangai pun tak tahulah.
0: Betul tu Dek, kasih kotor bandar kita juga.
1: Lagipun tahun 2026 ni tahun melawat Malaysia. Kena dah bagi bersih.
2: Kalau tidak ni malu kita ya, kat pelancong luar yang main ni. Malu kat depa.
0: Betul juga. Ni. Ikut ini surat khabar cakap salah satu sebab akta ini dikuat kuasa kerana sempena tahun melawat negara kita lah. Ini macam
1: Ya, betul. Saya pun ada baca juga. Tujuan lain juga untuk membentuk disiplin awam dan juga mengurangkan sikap tak bertamadun macam Din cakap tadi tu.
2: Betul. Seeloknya ni denda biar banyak sikit. Biar depa ada akai. Tak beranilah lah nak buang sampah merata.
1: Oi.
0: Ayo Din. Abun.
1: Ya.
0: Ni awak baca ni tengok denda kalau 2000 dan perintah apa khidmat masyarakat hingga 12 jam dalam tempoh 6 bulan no. Awak tengok ni.
1: Baca no. Kalau macam ni mungkin orang tak berani lagi dah. Tapi bila berkuat kuasa tu. Saya tahu tu.
0: Ni.
1: Iyalah.
0: Apa ni?
1: Ya.
0: 1 Januari lah.
1: Sudah mula.
2: Ni, moga-moga langkah yang diambil oleh pihak berkuasa ni berjaya lah. Tapi kita ni orang ramai semua kenalah pakat-pakat jaga kesihatan. Kena ada kesedaran.
1: Betul, Din. Lagipun denda tu bukan semata-mata nak menghukum. Tetapi lebih kepada mendidik rakyat Malaysia kita ni.
0: Cantik.
2: Negara kita Malaysia ni dah cantik dah. Sayanglah kalau tercemak dengan sikap yang tak tanggungjawab kita semua ni.
0: Bila orang itu pelancong luar datang negara kita terkenal lah di seluruh dunia.
1: Tapi kena pesan pada anak-anak kita ni. Pasal denda buang sampah ni. Betul-betul. Hilang RM2,000.
2: Sungguh penting. Kita kena beritahu semua kat anak-anak kita, kat budak-budak, tak kira lah siapa pun.
1: Betul-betul.
2: Kalau tidak, tak pasal-pasal kita ni melayang kena bayar denda.
0: Ni, kita sama-sama didik diri sendiri, didik anak kita, biar ada disiplin sikit.
1: Eh, bukan susah pun noh. Buang sampah dalam tung sampah yang disediakan.
2: Kadang-kadang tung sampah duduk sebelah pun tak pergi buang. Sanggup selit kot celah-celah kerusi, celah-celah meja. Sampah ni bukan saja semak mata kita duduk tengok ni. Tapi ni boleh menjejaskan kesihatan.
0: Itulah kena lekat-lekat itu apa? Jaga kebersihannya itu signboard lah.
1: Banyak tempat ada lah. Kalau kita pergi tempat tak ada tung sampah pun, jangan buang sampah di mentarta. Tapi kita bawa bungkus balik, cari tempat yang ada tung sampah, buang.
2: Daripada nak kena denda RM2,000, baik kita bawa balik, buang di rumah.
0: Betul tu, Din. Betul juga. Ni tidak RM2,000.
2: RM2,000 banyak.
3: Itu tadi kisah Pelenggak Pak Temat kali ini. Pelakon Syamsuddin Cik Pak sebagai Din, Lim Lok Bun sebagai Abun dan Ambarasu anak lelaki Krishnan sebagai Aru.
4: Skrip tulisan Mohd Zul Kamal Ismail, Pelenggak Pak Temat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: Jangan lupa ikuti Pelenggak Pak Temat setiap hari Sabtu pukul 9.45 minit pagi dan ulangannya 5.45 minit petang di Kedah FM. Hey,
6: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
7: Relax, brother. Brother, relax.
6: Teman paling fun.
8: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
9: Alhamdulillah dapat
8: Bukan Guru Biasa
9: Kedah,
8: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
9: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
8: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
9: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
8: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu buat anda pendengar setia Kedah FM. Apa khabar semua? Sehat ke? Kembali lagi kita dalam segmen Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa bertemankan DJ IQ di udara Gen Z mendunia. Baiklah, alhamdulillah tadi anda ditemani oleh DJ Mizi sebentar tadi dalam Relax 26 Hashtag Layan. Jadi untuk saat ini, anda akan ditemani sehinggalah pukul 12.30 malam nanti dengan DJ IQ. Banyak lagi program-program yang menarik. Dan juga macam-macam kita nak sembang, daripada cerita santai, kisah kehidupan, sampailah lagu-lagu yang terbaik yang akan IQ dendangkan kepada anda. Jadi, walaupun anda tengah memandu, berehat di rumah, atau tengah pun tengah healing, orang kata, tengah healing seorang diri, pastikan terus stay tune bersama dengan DJ IQ. Dan jangan lupa, tepat jam 6.15 petang nanti, kita akan ikuti Raudah Sakinah Ulangan bertajuk Daging Korban, yang mana dibawakan oleh Datuk Sheikh Ahmad Faisal Haji Omar, terbitan daripada Nur Syarizah Zainuddin. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan DJ IQ Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk daging korban. Sebelum tu ada orang duk tanya, ni pasal korban wajib ni. Kalau kita kata lembu ni saya nak buat korban, dia jadi korban wajib kan? Kita tak boleh makan. Ataupun masa kita wakil sembelihan tu, kita tak kata direct lembu ni nak buat korban. Kita kata saya wakil pada ustaz untuk sembelih lembu ni sebagai korban saya, maka dia jadi wajib. Sebab tu saya duk habak mana-mana tempat, kalau nak wakil sembelih ni, habak tekat sembelih dah lah. Saya wakilkan ustaz sembelih lembu ni, cukup lah. Duk habak sebagai korban apa? Kalau nak kata korban, katalah sebagai korban sunat. Dia tak jadi wajib. Tapi takut kita mengketang, mengelupa, berhenti dekat korban sunat tak kata. Bila tak kata, kita tak boleh cup. Tak nak cup. Ha, ni ustaz, saya wakil ustaz untuk sembelih lembu ni sebagai korban saya. Lepas tu ustaz kata wajib tu, cup, sunat. Ini tak boleh. Saya dah hang kata arah, betul tak? Tu cerita dia. Kadang-kadang lembu tegur dia. Lembu tegur dia. Dia kata lepas lembu, saya wakil ustaz sembelih lembu ni sebagai korban saya. Lembu kata wajib tu. Oh, sungguh ya tu. Kata habis lah. Habis lah. Tetapi, dengar saya abang. Ada orang tanya saya semalam. Tapi kuliah sebab. Kalau daging kita, korban kita tu, daging dah olah jadi daging. Lepas-lepas jadi daging semua. Kita bawa lah daging tu pergi ke orang. Ni saya sedekah daging korban. Itu tak apa dah. Kalau tak kata sunat pun. Sebab dia dah jadi, dia dah semelih. Yang cerita nak jadi wajib, tak jadi wajib tu. Sebelum semelih, dah semelih. Katalah daging korban. Tak ada masalah kan? Nah? Kita mula dengan tajuk daging korban. Korban wajib. Korban wajib ialah korban yang dilakukan kerana nazar. Satu, seorang tu bernazar nak buat korban, maka jadi wajib. Sama ada dia beli seekor lembu atau dia masuk setumpuk saja, tapi korban dia tu kena bernazar, dia wajib. Atau kerana binatang yang disembelih itu telah ditentukan sebagai korban, orang beri ta'in. Lembu tu ada depan dia, lembu ni aku nak

Buat, nak buat apa, jangan kata aku nak buat korban. Dia jadi wajib. Itu kalau orang tanya, tak boleh kata. Lemur ni lemur siapa? Lemur aku. Ha, nak buat apa? Tak boleh habak, tak boleh habak. Takkan aku turut. Kata, tapi lapik dengan perkataan insya-Allah, maka dia jadi sunat. Lemur ni nak buat korban, nak buat apa? Insya-Allah aku nak buat korban. Maka dia tak jadi wajib. Keseluruhan daging binatang korban wajib. Keseluruhan daging binatang korban wajib disedekah. Aduh. Kalau korban wajib ni, daging dia wajib sedekah. Kalau dia buat korban seekor lemu, bukan daging lah. Apa yang ada pada lemu tu, semua wajib sedekah. Daripada muncung mulut lemu tu sampai ekor belakang. Lepas tu daripada tengah belakang tu sampai bawah tapak kaki. Semua yang ada pada binatang tu wajib dia sedekah. Dia tak boleh kata ni tanduk ni lho, aku pergi apa sangkut di tiang rumah aku. Tak boleh, sebab dia adalah korban wajib, kena sedekah semua. Individu yang membuat korban itu serta semua tanggungannya haram memakan daging korban tersebut. Individu yang membuat korban serta tanggungan tak boleh makan, hukumnya haram. Ni ada orang nak tanya pula. Kalau anak dia hak menikah dah, boleh makan, tak boleh makan? Tanya dia, hang duduk belah lagi tak anak ni? Dia tak ada lah. Kalau tak ada, boleh makan? Menentu dia boleh makan tak? Boleh makan. Pasal apa? Menentu dia bukan tanggungan. Sama lah dengan menentu belah. Pak mentua pun, pak mentua boleh makan tak? Pak mentua boleh makan. Bini hang tak boleh makan. Bini siapa? Bini anak pak mentua. Faham? Tapi nak jumpa makan payah, dia abang apa mentua tu saya dah makan lah. Saya ikut tengok lan. Pergi beli daging lain. Jika binatang korban itu betina, binatang korban, saya dah sebut dulu, afdal korban binatang jantan. Ingat tak pasal apa kita korban binatang jantan? Pasal dagingnya sedap. Saya kata pasal dia berani pula. Bukan pasal dia berani, dia semelih lah berani. Pakai lah. Anak yang dilahirkan wajib disembelih. Kalau binatang korban tu binatang wajib, binatang kita korban tu betina pula, anak yang dia beranak tu wajib sembelih. Tetapi dagingnya boleh dimakan oleh orang yang melakukan korban dan semua tanggungannya. Sama ada dimakan sebahagiannya atau kesemuanya. Hukum ini dikiaskan kepada hukum meminum susu binatang yang telah ditentukan sebagai korban. Adalah harus minum susu binatang yang ditentukan sebagai korban dengan syarat susu binatang itu terlebih dahulu diminum oleh anaknya. Lebihannya boleh diminum oleh orang yang melakukan korban. Sungguh pun begitu, hukum meminumnya adalah makruh. Baik. Binatang kita nak buat korban, serta susu dia lho. Kalau binatang tu korban wajib, tak sembelih lagi. Bila dah sembelih, susu ambil tahu lah. Katalah, nak buat korban 10 Zulhijjah, binatang tu dia ta'in. Nak buat korban tu awal Muharram ta'in lah awal. Lepas tu lemu betina boleh perah susu dah minum. Nak semelih dah boleh tak? Melih awal tak boleh, dia kena tunggu sampai 10 Zulhijjah. Tapi susu dia boleh perah makan. Pasal apa? Yang tak boleh makan tu dah daging. Sudah lebih orang makan. Baik. Lepas tu, kalau binatang tu bunting, binatang betina tu bunting, dia beranak. Dia beranak sebelum hari raya korban, maka anak dia wajib disembelih. Anak dia wajib disembelih. Tak boleh di belah cuai. Tak boleh. Pasal apa? Dia hukum anak dia wajib sembelih. Tapi daging dia boleh dimakan oleh tuan korban. Pasal apa boleh makan oleh tuan korban? Pasal dia tak cukup syarat. Syarat kan kena umur 2 tahun. Betul tak? Kena umur 2 tahun. Itu maksud dia. Boleh makan. Tuan korban boleh makan. Anak bini dia pun boleh boleh makan. Itu apa nama? Yang anak yang dilahirkan. Kalau masa nak buat korban tu, anak duduk dalam perut. Anak duduk dalam perut.
Tazak ni dia beranak sebelum hari.

raya korban. Anak tu semelih. Dia potong semelih daging tak sedap. Hanyak. Hanyak buh haji nama tu. Tu ya. Kata abi ya. Makanlah kira. Eh, mau kelepak hanyak dia telan berapa tu eh. Orang suruh orang pandai buat benda makan ni. Allah tu macam buah pelam. Buah pelam kita makan. Masak tak masak boleh cara melecan. Ni pun sopa. Kalau lemu tu beranak sebelum tiba hari raya korban, anak keluar tu kena sembelih. Pasal apa? Pasal korban wajib. Saya hidup. Ih, kesian kat dia. Tak boleh lah kita kena takluk pada hukum. Okay. Tapi kita boleh makan. Tu satu. Yang kedua, dia tak beranak. Mai raya korban, kita kena sembelih. Eh? No, anak duduk perut, kena sembelih dah. Pasal kita dah ta'in. Kalau kita menangguhkan kepada tahun depan, sebab ta'in tu, apa nama korban tu sah, tapi kita berdosa. Faham tak? Pasal kita bawa tahun depan. Lepas itu kalau dah berdosa, celah-celah tu, belah-belah lemu tu nak bawa tahun depan, tentu dia mati. Atau dia binasa. Kita wajib ganti. Semua tu buang modal. Dah berdosa, betul tak? Ha, jadi, kalau mai hari raya korban, dia tak beranak juga. Semelih. Ya? Semelih. Semelih. Lapar. Keluar anak daripada perut tu. Kalau keluar anak mati, boleh makan. Kalau keluar anak tu mati, tak ada semelih dia mati, boleh makan sebab semelihan mak tu kira semelihan anak. Tapi kalau anak tu keluar hidup, kena semelih. Anak tu keluar hidup, kena semelih. Kata, ya anak, dia anak lemu bukan macam anak orang. Anak orang keluar-keluar ni, dia. Anak lemu keluar-keluar tu lari pergi padang terus ya. Takkan tak bisa tengok lemu beranak. Anak lemu cuma dia tak lawan mak dia lah. Dia boleh jalan. Anak orang tak boleh jalan. Kena bedung dulu apa semua. Hidup dalam inkubator. Anak lemu tak ada. Okey. Kalau kita semelih dia, duduk dalam perut, dia keluar-keluar tu, belah. Masalah apa tu, belah perut, anak keluar. Kalau dia mati, makan daging dia. Tidak masalah. Halal. Walaupun dia tak semelih. Kalau dia hidup, semelih. Kalau hidup, kena semelih. Boleh makan. Tuan korban. Yang tak boleh makan, mak dia. Habis. Alasan yang mengharuskan memakan daging anak binatang yang dikorbankan sebagai korban wajib ialah kerana hukum wajib sedekah daging korban hanya terluk pada binatang yang dikorbankan. Wajib dekah tu, dekah binatang korban tu, anak dia akan kita korban. Anak dia terkorban. Adapun anaknya tidak termasuk dalam senarai binatang korban kerana tidak cukup umur. Betul? Tetapi ia disembelih kerana mengikut hukum ibunya. Mengikut hukum ibunya, mana hukumnya ibunya disembelih, maka dia pun kena sembelih. Itu hukum ibu dia. Daging korban yang telah dimakan kerana tidak tahu hukumnya, ini ada orang buat silap. Dia makan pasal tak tahu hukum atau tersilap ambil. Ada orang tersilap ambil, buat korban banyak. Tang ni satu contoh macam ni lah. Korban wajib satu orang macam ni. Kalau orang tu bernazar, dia bernazar, dia nak buat korban mungkin setumpuk saja. Jadi dalam 7 orang tu, hak 6 orang jadi sunat, hak dia seorang jadi wajib. Lepas tu orang tak ni daging hak ni. Lepas tu ada orang silap ambil, bukan orang, dia lah. Kalau orang makan tak apa, dia silap ambil macam mana tu, dia nak ambil daging hak korban sunat orang bagi dah, dia pergi balik hak dia ambil makan. Makan 12 kilo lah tu. Nak? Tersilap ambil. Tak sah ni, makan daging korban pasal tak tahu. Satu, tak tahu kata haram. Yang kedua, tersilap ambil. Silap ambil. Yang ketiga, terlupa. Tu alasan-alasan dia terlupa. Yang keempat, dan sebagainya. Dan sebagainya tu maksud fikir ni. Saya tolong abang lah. Nah. Lebih kurang. Wajib diganti mengikut kadar yang telah dimakan. Daging yang diganti itu wajib disedekahkan semuanya. Ganti itu maksud tak kena semelih lemu lain lah. P
pi beli daging. Pi beli daging. Nak ganti itu adakah kena ganti hari itu juga? Tak. Ganti hari itu lebih baik, tapi kalau sedap nak ganti tak nak daging tak ada apa semua. Pi beli daging musim raya kurban, market mana buka? Daging orang dia tak laku. Betul tak? Hampir carilah hari-hari lepas tu. Makan berapa kilo? Aku makan anak-anak semua duduk dah 6 kilo. Orang banyak sangat. 3 hari makan. Tak tahu kata tak boleh makan kan? Pergi beli 6 kilo. Hang tu nak beli daging lagi mah? Kalau hang buat kurban lembu, kena beli daging lembu. Hang jangan beli daging ayam. Kalau beli daging lembu, kalau hang buat kurban kerbau, kena beli daging kerbau. Kalau buat kurban kambing, kena beli daging kambing. Ha tu masuk dah. Sekali pergi beli ikan pula. Ni ikan ustaz, ikan jenah ni, dia akan kawal aku tu. Alah. Boleh juga dinilai daging yang telah dimakan itu dengan mata wang. Kadar nilainya wajib disedekahkan. Dia ada dua pilihan. Tak ganti tu, pergi beli daging. Kalau makan 3 kilo, beli 3 kilo. Kalau kedai daging tutup, nilai daging mau perit. Nilai daging tu bukan kita nilai sendiri. Nilai daging di pasaran orang duk jual sekilo perit. Bagi lebih tak apa, kurang tak sah. Tu kena ingat. Selain daging, tu selain benda daging, ni korban wajib ni. Organ-organ lain seperti kulit, lemak, hati, limpa, kepala, tanduk dan lain-lain lagi. Tu ada tak sebut tu kitab perut dalam mana tu. Wajib disedekahkan ke semuanya. Yang haram diambil manfaat oleh orang yang melakukan korban, termasuk tanggungannya. Jadi jangan tengok, oh, saya daging tak boleh makan, kulit saya nak buat kenang raya, tak boleh. Tak boleh ambil. Tanduk saya nak sangkut di tiang rumah, tak boleh. No. Tulang tak apa, saya siap daging ni, tulang saya ambil tulang kosong, tak boleh. Tak boleh. Nah, semua kena sedekah. Pasal korban wajib. Habis. Seterusnya, tapi kepada korban sunat. Ni daging. Jika korban sunat, orang yang melakukan korban mempunyai beberapa pilihan. Okay. Satu, pilihan pertama, mengambil 1/3 daripada daging korban untuk dimakan sendiri bersama ahli keluarga yang menjadi tanggungan. 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir miskin, dan baki 1/3 lagi diberikan kepada orang-orang kaya sebagai hadiah. Ini pilihan pertama. Kita bahagikan daging itu kepada 3 bahagian. Kalau lembu 9 seekor, bahagi. Bagi daging itu kepada 3 bahagian. Yang lain pun, tulang-tulang apa itu, kalau nak ambil tak, bahagi ya. Tak mau sedekah semua lah. Saya cerita daging tu. Okay, untuk mudah cerita, kita buat korban 1 bahagian dah lah. Terus ambil apa sekok. 1 bahagian ataupun 1 tumpuk. Katalah 1 bahagian korban wajib tu, dia dapat 15 kilo daging. Ni pilihan pertama, bagilah 3 bahagian pada setiap bahagian tu sama banyak. Kalau 15 kilo, mana 1/3, 1/3, 1/3, mana 5, 5, 5. 5 kilo. Bagaimana 5 kilo ambil kat dia sendiri untuk dimakan bersama ahli keluarga. 5 kilo lagi sedekah pada orang miskin. Dekah orang miskin tu bukan maksud 5 kilo tu bagi kat orang miskin seorang. Bagilah banyak orang sikit. Raya Hindu dia dapat 5 kilo. Tapi tak apa lah. Sedekah kat orang miskin tu 5 kilo. Mungkinlah cari 3 orang ke 5 orang bagi 100 kilo. Lepas tu 5 kilo lagi bagi kat orang kaya sebagai hadiah. Orang kaya tak boleh terima sedekah dengan korban. Dekah duit apa, kita mengajibat infak tu kan. Dengan korban orang kaya tak boleh terima. Dia boleh terima sebagai hadiah ataupun pemberian. Okay. Tu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ni daging korban sunat ni. Mengambil 1/3 daripadanya untuk dimakan bersama ahli keluarga, dan selebihnya 2/3 disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kalau daging tu ada 15 kilo tadi ni, ambil 5 kilo makan anak bini. Tak habis dah hari tu, boleh lah 2-3 hari makan. 2/3 lagi iaitu 10 kilo sedekah pada fakir miskin. Itu pilihan yang kedua. Allah.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Radio Malaysia Kedah FM, radio pilihan terbaik di utara. Alhamdulillah, tadi sebentar tadi kita telah ikuti slot Raudah Sakinah tepat jam 6.15 minit petang berkenaan dengan perkongsian daging korban yang mana akan dibawa oleh Datuk Sheikh Ahmad Faisal Haji Omar Terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Okey, ha, lagi beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi, ha, justru berkenaan dengan itu, kafe santai kita akan buka, ha, orang kata topik santai berbicara malam ini berkenaan dengan persiapan anda menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi, kongsikan bersama dengan DJ IQ, akan DJ IQ baca nanti, ha, kiriman-kiriman daripada semua pendengar. Ha, hantarlah di kiriman anda di talian 011-566-8630 ataupun nak berinteraksi dengan DJ IQ malam ini, ha, boleh dah. Boleh call kami di 04-77-130-377 atau 04-77-1-7608. Jadi pakat-pakat ramailah hantar kiriman, nanti IQ akan baca di udara. Teruskan bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

Baiklah, santai now 12 hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi bersama DJ IQ di udara menemani anda. Okey, ha, IQ nak kongsikan sedikit berita update terkini. Ha, trafik perlahan di beberapa lebuh raya utama setakat petang ini. Aliran trafik di lebuh raya utara selatan bagi wilayah utara, trafik bergerak perlahan dari alur Pongsu ke Jawi, Pulau Pinang serta Kuala Kangsar Perak ke Bukit Berapit. Pengurus Besar Kanan Operasi Plus Malaysia Berhad Plus, Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata, aliran trafik lancar di lebuh raya Butterworth Kulim BKE, manakala trafik di Jabatan Pulau Pinang perlahan dari Perai ke Pulau. Katanya, bagi wilayah tengah, trafik perlahan selepas keluar Plaza Tul Sungai Besi ke Pusat Bandar Gua Tempurung ke Gopeng, Perak, Kajang ke Bangi, Selangor dan Bandar Esdale ke Nilai, Negeri Sembilan. Jadi buat anda yang sedang memandu kereta sekarang ni, rancanglah perjalanan anda dengan bijak. Memandulah dengan berhati-hati. Janganlah tergopoh-gopoh kan. Ingatlah yang tersayang. Jangan tekan rapat sangat pedal tu. Sambil-sambil duk bawa kereta tu dah masuk kawasan utara. Toi pi dekat corong radio orang kata. Pulah radio 97.5. Radio terbaik di utara bak kata DJ Mizi. Jadi jangan ke mana-mana. Banyak lagi info-info yang menarik akan DJ IQ kongsikan bersama dengan anda. Dan tak lupa juga kiriman-kiriman yang anda telah hantar. DJ IQ akan bacakan seketika nanti. Teruskan bersama dengan kami, Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: vară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.

0: Dikembangkan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Lebih dekat, lebih padu.
3: Dan sungguh sahaja, hanyalah sebuah mimpi.
2: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
0: Mari Malaysia.

0: Sebentar lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Baiklah, Santai Now 12, hashtag damai, damaikan jiwa kembali bertenaga bersama DJ IQ, Gen Z mendunia. Ha, apa? Debaran Piala Malaysia tak lama dah ni. Final Piala Malaysia malam ni. Pertemuan yang ditunggu-tunggu iaitu aksi JDT Johor Darul Takzim menentang Kuching City di pentas akhir final bakal menjadi perlawanan penutup musim 2025-2026, yang mana jago dari selatan tanah air itu pasti turun dengan misi mempertahankan kejuaraan. Tapi kita kena ingat cabaran Kuching City bagaimanapun tidak boleh dipandang sebelah mata, oleh kerana anak didi Aidil Syahrin ini baru sahaja diangkat sebagai naib juara Liga Super dan menjadi wakil negara ke AFC Champions League 2 musim hadapan. Ha, kita tengok prestasi mereka sekarang ni. Ha, kedua pasukan kini berada di tahap yang cukup terbaik sekaligus menambahkan kerancakan aksi final Piala Malaysia edisi ini dan membuatkan para peminat mula merasai keterujaan untuk hadir ke Stadium Nasional malam ini. Alright. Oh, dengar kata hari ini saja dekat 30,000 ke 40,000 penyokong yang akan membanjiri Stadium TM Stadium National TM di Bukit Jalil malam ni. Tak sabarnya, lagi berapa minit saja lagi sebelum sepak mula. Pakat-pakat pergi buka TV kah tengok Kuching City lawan JDT. Alright, banyak lagi info-info yang menarik. Ha, kita layan sama final Piala Malaysia malam ni. Mana sokongan Harimau Selatan, mana sokongan pasukan penyokong Kuching City. Teruskan bersama dengan FM Mesra Harmoni.

0: Akhiris aku di dalam lembah yang tak berbayang.
1: Lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Radio Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Hashtag Gangster.

Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Kembali lagi bersama DJ IQ menemani anda. Alhamdulillah, 8.52 minit malam. Kita sedang menunggu juga sepak mula untuk perlawanan final Piala Malaysia untuk malam ini. Dan buat anda juga, tepat jam 9 malam kita akan ikuti berita utama. Dan selepas daripada itu, 9.15 minit malam, kembali balik bersama dengan DJ IQ. Kita akan layan dulu Kaseho, lagu-lagu Bollywood, lagu-lagu Hindi. Jadi di mana peminat-peminat lagu Hindi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Kedai FM. 9.15 kita akan layan dulu vibe-vibe Bollywood bersama Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan mengurangkan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Baiklah, Santana Don't Blush, hashtag damaikan jiwa, kembali bertenaga bersama DJ IQ, Gen Z mendunia. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedai FM sehingga ke saat ini. Okey, sedikit makluman update untuk anda. Hasrat untuk dua beregu negara, Hajar Arif Roy King, tidak kesampaian. Apabila dua beregu bersaing di final acara beregu lelaki tidak kesampaian selepas Arif Junaidi dan Yap Roy King tewas kepada pasangan Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard. Amboi. Pada asis separuh akhir kejohanan badminton Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena Bukit Jalil hari ini. Bagaimanapun, Arif Roy King tetap mampu memberikan cabaran buat Lundgaard Vestergaard sebelum tewas 19-21, 17-21. Ini juga adalah kemenangan sulung Lundgaard Vestergaard ke atas Arif Roy King dalam 5 pertemuan. Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada pasukan beregu negara kita. Walaupun mereka tewas, namun mereka telah memberikan yang terbaik untuk Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih buat atlet negara kita. Dan juga sedikit maklumat perkongsian di TM Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Di antara pasukan JDT menentang Kuching FC malam ini, mana 0-0, masih lagi tiada jaringan gol daripada mana-mana pasukan. Agak meriah malam ini, penyokong membanjiri stadium kita pada malam ini. Baik, kepada anda, teruskan menghantar kiriman-kiriman berkenaan dengan kita akan masuk ke kafe santai. Jadi kongsikan bersama dengan IQ persiapan anda menyambut Hari Raya Aidiladha. Nanti IQ akan bacakan kiriman anda di udara. Teruskan bersama dengan kami. Kita layan dulu lagu daripada Spider, Kekasihku.

105.5, 105.7, 105.5, 88.5, 90.5.

Baiklah, Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi bersama DJ IQ Gen Z Mendunia. Okey, DJ IQ ada terima satu kiriman. DJ ada terima satu kiriman sebenarnya daripada pendengar. Assalamualaikum, selamat malam DJ IQ. Agak tersentuh sebenarnya. Waalaikumsalam. Tahun ni raya yang kurang bermakna buat Cik Na dan keluarga. Masih lagi dalam sedih lagi suami Cik Na baru 8 minggu meninggal dunia. Allahuakbar. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga yang mana nak balik beraya berhati-hati di jalan raya. Anak-anak pun tak balik lagi ni. Tunggu mereka saja. Nak bagi kuat semangat atas kehilangan suami tercinta. Ha, beliau menyatakan di sini suami beliau meninggal akibat serangan jantung. Allahuakbar. Kita mendoakan agar Cik Na dan keluarga dipermudahkan urusan dan terus kuat semangat. InsyaAllah setiap musibah yang datang pasti ada kemanisan yang Allah janjikan. Mudah-mudahan raya yang bakal menjelma ini membawa 1000 sinar pengharapan yang baru buat kita semua, InsyaAllah. Okey, ada juga kiriman-kiriman daripada seorang lagi, daripada Hafiz. Hafiz mana? Kulim Hafiz. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Persiapan raya dah hampir siap ni. Tinggal nak beli beberapa barang basah dan juga beberapa kuih untuk pagi raya nanti nak bersama dengan keluarga. Terima kasih. Tu dia Hafiz. Oh boy, depa persiapan raya meriah sungguh. Persiapan apa tak tahu. Okey, terima kasih buat anda yang menghantar kiriman. Nanti IQ akan bacakan lagi. Kita layan dulu lagu daripada Iwan dan Amalina, Memori Daun.

0: Itu dia lagu daripada Ace of Base, All That She Wants. Permintaan lagu sebenarnya daripada pendengar setia di Kedah FM. Okey. Ha, kepada anda, kita juga dapat banyak kiriman sebenarnya daripada pendengar-pendengar setia kita. Ni daripada salah satunya. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Kak Azimah dari Sungai Petani. Amboi Sungai Petani. Nak minta lagu boleh. Dan juga buat sahabat-sahabat kita di Alustar, nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan semoga terhibur dengan Kedah FM. Terima kasih buat DJ IQ yang bertugas. Terima kasih. Ha, tu dia daripada Kak Azimah kita dan juga daripada Baling Abang Rizal kita. Ha, Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Ha, ni kami tengah tolong ayah siapkan tempat korban sambil dengar lagu-lagu best di Kedah FM malam ni. Memang rasa semangat nak beraya. Tu dia tengah siapkan tempat untuk korban tu. Nampak dah Abang Rizal. Bagus no abang. Bagus alhamdulillah kan. Ada mungkin ni kok orang kata bertugas untuk orang kata persiapan untuk berkorban. Ha, okey, kita banyak juga. Okey, kita nak angkat pemanggil sebenarnya, pemanggil yang bertuah untuk malam ini. Jom kita lihat. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ya ni DJ Milik ni ya.
0: Ini mungkin Kak Aisyah, betul ke Kak Aisyah ke ni?
1: Ya betul, Kak Aisyah pernah ni masih.
0: Alhamdulillah Kak Aisyah, sehat kan Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Okey Kak, apa cerita malam ni?
1: Berpantul lah, bantul kat anak raya ni, anak-anak saudara apa nak balik dah untuk umat Islam, untuk menyambut raya.
0: Oh, Kak Aisyah nak belanja pantul lah untuk pendengar setia di Kedai FM ni.
1: Ya, ya.
0: Okey, Kak Aisyah. Ada
1: langkah.
0: Okey, okey.
1: Ada langkah lah, DJ IQ.
0: Ha, boleh, boleh. Silakan, Kak Aisyah.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, ha.
1: Minum ayat-ayat halia.
0: Ya.
1: Makan bersama roti sekaya.
0: Ya.
1: Adil Adha Hari Mulia.
0: Ya.
1: Umat Islam menyambut raya.
0: Alhamdulillah ya. Terima kasih, ya, Kak Aisyah.
1: Satu lagi.
0: Ha, silakan. Ada lagi, belanja lagi, Kak Aisyah.
1: Ya. Ya, terima kasih. Kak Aisyah masak sayur kangkung.
0: Ya.
1: Masak pula sayur pria.
0: Ya.
1: Ramai sanak saudara pulang ke kampung.
0: Ya.
1: Untuk menyambut hari raya.
0: Itu dia pantun daripada Kak Aisyah. Okey, Kak Aisyah, bagi sikit ucapan. Ha. Ucapan untuk pendengar-pendengar kita.
1: Ya, Kak Aisyah ucapkan pada pendengar-pendengar setia Kedah FM. Selamat menyambut hari raya. Adik Azhar dengan gembira lah.
0: Ya. Yeah.
1: Dan sanak saudara Kak Aisyah pun sopa lah. Selamat datang, selamat dalam perjalanan pulang ke kampung nanti. Dan begitu juga kepada semua lah siapa-siapa umat Islam yang nak pulang ke kampung. Yeah. Yang beraya.
0: Yeah.
1: Bertemu ibu dan bapa, anak-anak saudara.
0: Ya. Yeah.
1: Bergembira lah bersama raya Adik Azhar ni.
0: InsyaAllah. Okey Kak Aisyah, ya, terima kasih.
1: Berkorban.
0: Terima kasih.
1: Ya, begitu juga Kak Aisyah ucapkan kepada DJ IQ sama Raya dan DJ-DJ semualah.
0: InsyaAllah. Terima kasih Kak Aisyah. Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari DJ Mizi.
0: Peminat nombor satu DJ Mizi katanya.
1: Ya, Kak Aisyah
0: minat setiap
1: DJ Mizi
0: nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, terima kasih Kak Aisyah sudi menghubungi kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, itu dia salah satu pendengar setia di Kedai FM. One of kata big fan of DJ Mizi sebenarnya. Mungkin DJ Mizi sedang mendengar kan. Peminat setia nombor 1. Okey, kepada anda, maklumat anda, kita sedang bersiaran langsung di TikTok at Kedai FM. Anda boleh buat permintaan lagu ataupun nak bagi ucapan. Nanti IQ akan buka talian untuk anda. Nak buka ruang pun boleh, nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh. Boleh hubungi kami di talian 0477-130-377 atau 0477-176-08. Kita layan dulu lagu daripada Raja Wali, Suratan atau Kebetulan Kedah FM.

0: Hidupkan Hari Anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Baiklah, Santaina 12, hashtag damai, damaikan jiwa. Kembali lagi bertenaga bersama Gen Z Mendunia DJ IQ. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal sehingga ke saat ini. Okey, dalam kafe santai kita kena tengok banyak juga kiriman yang IQ cakap daripada pendengar-pendengar kita menghantar kiriman berkenaan dengan persiapan menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, ni daripada Sarah, orang Gurun. Oh, tu dia. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dalam segmen Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Okey, DJ IQ, walaupun penat bekerja hari ini, saya tetap semangat buat persiapan raya sambil layan siaran malam Kedah FM, kegemaran kami sekeluarga. Ha, tu dia. Nampak tak daripada Sarah Gurun, orang Gurun katanya, tetap layan sambil duk buat persiapan raya, sambil duk dengar lagu-lagu yang IQ dendangkan. Okey, seterusnya daripada Azmi Kuala Nerang. Ya, assalamualaikum DJ IQ, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Cik Azmi. Okey, ni baru selesai tadi beli barang dapur untuk masak siap-siap rendang esok. Tak sabar nak makan ramai-ramai bersama keluarga tersayang nanti. Haa, tu dia kata, beli barang dapur siap-siap, tak kalut, kata kan, pemuda. Mudah orang kata, senang beli barang dapur siap-siap kan, buat rendang. Dengar kata buat rendang, Cik Azmi buat, nak buat rendang esok, tak sabar dah ni nak makan dengan seisi keluarga. Tu dia. Ih, macam manalah raya dia dah tahu ni kan. Ada yang diuji dengan musibah kan, ada yang diberi dengan nikmat kegembiraan. Tapi di mana pun, raya membawa kata satu sinar pengharapan yang baru buat kita semua. Okey, buat anda juga yang memandu di atas jalan raya sekarang ini, kita dapat kiriman juga mengatakan di atas lebuh raya ada berlaku sedikit perlahan di beberapa lebuh raya sekarang ni. Jadi memandulah dengan berhati-hati, sila rancang perjalanan anda. Okey, banyak lagi kiriman-kiriman dan juga update yang IQ akan kongsikan bersama dengan anda. Teruskan bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Baiklah, Santana 12, hashtag damaikan jiwa 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Alhamdulillah, terima kasih. 11.50 minit malam buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedah FM daripada pagi sehinggalah ke saat ini. Namun apakan daya, segmen Santai 612 hashtag damaikan jiwa telah sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada anda yang sudi meluangkan masa, ada yang menghantar kiriman untuk berkenaan dengan persiapan menghadapi Hari Raya Aidiladha. Banyak juga kiriman yang IQ dapat, namun apakan daya IQ tak dapat nak baca semua. Terima kasih sudi berkongsi cerita dengan IQ, gelak tada, gelak tawa dan juga pelbagai rasa sepanjang kita bersiaran bersama. Semoga setiap lagu yang IQ dendangkan kepada anda malam ini sedikit sebanyak dapat menemani hati yang sunyi, menenangkan fikiran yang penat dan juga mengubat rindu yang tersimpan. Tepat jam 12 malam, anda akan bersama dengan GBH, Geng Burung Hantu, yang akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Jadi dengan itu, kalau ada salah tutur bicara sepanjang IQ ke udara, IQ ingin menyusun 10 jari memohon maaf. Jaga diri, jaga hati dan semoga malam ini menghadirkan ketenangan buat kita semua. Saya DJ IQ ingin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.

0: Radio Kedah.
1: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon ni?
2: Sat. Mak. Tak tahu lah mak. Tak naik nama pun.
1: Mak kalau tak naik nama, han jangan duk jawab mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang mak.
3: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM. Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Sembilan puluh tujuh perpuluhan lima. Terus bertemankan kami di Kedah FM.
6: Kedah FM.
7: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Biasa di hari. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026, dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi, pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan, meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia agak mengantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni, ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan, dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda anda. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
4: Lagu-lagu terbaik.

Nim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidil Adha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembah-sembah dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okey. Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okey ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir kan? Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga, Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni, kira malam Ahad ke?
1: Ya,
0: malam Ahad kita ada.
1: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad lah.
1: Pagi Ahad lah.
0: Semalam malam Ahad. Dah pagi Ahad.
1: Pagi Ahad.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita. Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, itu dia. Soal Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hadim ni first time kan kat sini.
1: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Gitu kan? Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah, Hadim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian, kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Doktor di rumah ke, ada di luar kawasan ke, macam mana doktor?
3: Di rumah.
1: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor baik. Bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim doktor.
3: Hanim eh. Okay.
1: Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu neraca akhirat ni kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham berbentuk timbangan doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang doktor jadi bagaimana doktor timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana doktor? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazar. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapah, kapah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'ah wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini, kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah ya, macam disebut oleh Gigi tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah, ui beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bahawa nyamuk eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi, para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok, jadi para sahabat dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu eh, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah nyawaku di tangannya. Lahuma atqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Ha, itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid itu seorang kedua. ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau. Atid bukan dua, bukan rakib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Kahf dia kata rakibun atid, dia tak kata rakibun wa atid, waw tu dan. Rakib dan atid dia tak ada, dia kata rakibun atidun, rakib atid. Apa makna rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat, dia niat saja, belum buat lagi. Oh nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, bagi besok. Eh niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak tap-tap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup file. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu ke malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya, setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyakkit tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
3: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada tentu harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
1: Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: mata, mesej tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anaf dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah, kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni, orang kata perkongsian sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti.

0: tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kita buat ni?
2: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah tiga perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu setelah amalan di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okey. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Bersemayang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyaklah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada ya, nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda daripada Abi Darda sahabat Nabi, "Ma min syai'in aqallu fil mizanil mu'min yaum al-qiyamati min husnil khuluq." Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan summa ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yang kedua memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten, contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang lima, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya? Andainya berlaku sama berat, dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada Suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan.

0: diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu, dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumi kan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: Insya Allah. Itulah Alim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik Doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni Doktor, tapi sefahaman saya mungkin Doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar Doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni Doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita?
0: Okey, akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada perkataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Hafatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terima telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab ni, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat. Masa bila telaga itu? Sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di pada mahsyar. Kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. Kita nak kata di mana itu, Allah Ta'ala maha kaya lah. Tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti, satu perigi telaga Kauthar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi. Aroma dia, bekas minumannya, ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kauthar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. ni golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima selaga kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun setegur ayat selaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah. Okay. Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan kausar, telaga kausar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu. Hanya terpilih yang boleh minum.
0: Ya, tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga kausar ni syafaat Rasulullah. Yang dapat tu orang yang kita sebut adalah orang beriman. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapatlah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
0: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasanya jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam tu lah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di apa, tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah, Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. Maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita ini.
1: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: animator. Mesej kita tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan sekali lagi kita bersama dengan Dr. Manawi Bemat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protek diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilafi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatatal Ukhra, tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak, yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah ini, dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kamu, kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat, kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah bau dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah, ada bergaduh eh. Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk mencukup ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihembukan?
1: Adakah berbeza tempatnya doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga. Dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok pasal pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit melainkan di tempat yang dipanggil sijin, bama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialihi di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di padang mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di padang mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita cerita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena hukum dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi ke padang mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subhana hatta idza ja'uha futihat abwaab futihat abwaab wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam suratul Qaf, halim talaksi watakulu halmi mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang saya tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat al-mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan lah tadi. Itulah gambarnya. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan. Binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum killer ki'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmah wa zahiru min qibalil adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka titian sirat berada di atas neraka Jahannam. Api neraka tu naik bahan panas, tidaklah gelap. Nah, lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh kau. Dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Baca nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa namun dia still beriman oleh Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tinafsir al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinassira al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah, di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi. tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia layak kata. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampiri penutup untuk rancangan kita misi malam di sebalik mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak cakap terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih Dr. untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan.
2: InsyaAllah.
1: Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu Pak, pada masa yang penghujung kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayang Nur Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Dr.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusof tentang episod kali ini. Ya, Hanim?
3: Hanim kan? Lupa. Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggi dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebar-sebar, jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan? Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingat.
1: Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Misi Sering Malam di Sebalik Mata. Misi Sering Tersembunyi, Ibrah Tersiarah.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerkam.

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okay, kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Okey, dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Hanim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun, kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hanim nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Okey, seterusnya Hanim nak kongsikan juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi, itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okay? Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey, sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda wala di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapet dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jarak lah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan, sebab ikut kuasa motosikal dia kan. Kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap pandai timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap pantai timur memang lain lah bunyinya. Kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah kan. Okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat kereta api Tanah Melayu, KTM, KTM, okey, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, bercecah 82%, juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lainnya daripada tadi, memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini. Pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan. Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Belis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat, elak guna telefon bimbit. Itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan jetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga di permudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4.29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa amarah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai

sikap amarah tu memakan diri kita. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya tidak keseorangan. Rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga. Ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan rancang segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan, ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta kepada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Ha, wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Kan? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar, rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Taala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal. Kekurangan mal, kekurangan harta, ya. Tak ada harta, duit tak cukup, ya. Tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahumma

kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini sahaja dulu. Saya Hanim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Anda ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kira lah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بما يليق بمقامه وعلى صحبه وآله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر. يا الله يا Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama. Emosi tu tak sama. Dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mas?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa khabar Malaysia?
1: Okey, Malaysia sihat hendaknya.
0: DJI sihat, DJI?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, itu yang kita nak, eh?
1: Ya, yes, semestinya. Ini dalam keadaan cuaca yang hujan, sejuk, dingin gitu.
0: Kan? Tapi hari Jumaat dengan Sabtu tak ada lah pula hujan, kan?
1: Memang
0: nak kerja ni dia hujan pula.
1: Rezeki juga tu untuk rezeki yang buat kenuri, walimatul urus, kenuri dia beradik
0: arwah, kenuri macam-macam lah, kan?
1: Semua jenis kenuri lah. Tapi sebelum tu juga, rakan berikan siaran terbaik kita untuk hari ini.
0: Itu
1: bersama dengan Cik Suhami atau Bumi Jawabat
0: dan juga
1: Syarifah Neti.
0: Syarifah Neti, terima kasih memberikan siaran yang terbaik untuk kami dan untuk anda semua. Terus mendengarkan E-Bus. Saya BNZZ Bas Basira Bahrum.
1: Dan juga saya Nazri Mat Nasir menemani anda. InsyaAllah, Bas.
0: Hingga letikan berapa?
1: Pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, 4 jam akan menemani anda di ruang udara Kedah FM.
1: InsyaAllah. Baik, sekali lagi ada lagi perkabaran yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, kita nak bawa semuanya ke mana?
0: Ke
1: Kota Mekah.
0: Kota Mekah. Okey, untuk anda semua terus bersama dengan E-Bus di Aktif 610.
1: #rancak berbisa.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Terus melekat bersama dengan E-Bus. Di mana lagi?
3: Di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa gitu.
2: Dan untuk anda semua, pagi-pagi macam ni kan, orang kata apa ni, kena tanamkan atau memasukkan energi yang kuat. Energi yang positif lah kan. Pagi-pagi macam ni sebab kita nak mula kerja
3: ni. Ya, balik dari KL ni dia lain macam vibe dia tu kan.
2: Rasa macam dengan seronok pula kan. Di sana tu cara kerja mungkin lah, orang kata apa ni, persekitaran.
3: Yes. Sebab itulah dia lama-lama sekali dia kena bertukar juga pi seketika jalan-jalan je tu kan.
2: Seketika.
3: Bila jalan-jalan sana balik macam ni dia akan rasa kelainan dia tu.
2: Sebab dulu dia macam lain masa baru kat sana kan. Pi pula kali ni lain pula macam ni. Macam itulah.
3: Okey. Baik, apa lagi yang kita nak kongsikan Bas untuk
2: hari
3: waktu ni?
2: Hari ni pun mulai Bas.
3: Hari ni kita bersama dengan anda juga di hari yang cukup istimewa di 24
2: 24 Mei 2026.
3: Rasa sesat saja kan?
2: Rasa sesat je nak habis dah bulan 5. Kita nak masuk pertengahan tahun dah bulan Jun.
3: Kalau Zulhijjahnya?
2: Zulhijjah? Pada hari...
3: hari ini dah 7 Zulhijjah.
2: Ingatkan nak abang nak raya haji bila?
3: Tak. Hari ini 7 Zulhijjah. Jadi, bukan. 10 Zulhijjah kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Kurban. Yeah. Ataupun Hari Raya Aidil Adha. Dan juga pada 9 Zulhijjah tersebut, hari wukuf. Jadi, kepada kita juga di Malaysia ini disunatkan untuk kita berpuasa.
2: Hari Selasa. InsyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu nanti.
3: InsyaAllah.
2: Tapi ni Bas nak konsen mengenai dengan Hari Raya Aidil Adha juga.
3: Okey.
2: Mengenai dengan jemaah haji lelaki. Kata seorang lagi, jemaah haji lelaki berusia 77 tahun meninggal dunia pada Khamis lepas akibat jangkitan kuman di kawasan perut. Dan juga Lembaga Tabung Haji TH dalam penyataan maklumkan Allahyarham dari Macang, Kelantan itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada 5.40 petang. Dan juga menurut TH, Allahyarham ke Tanah Suci bersama isterinya dan merupakan jemaah dari kumpulan KT50 yang menginap di Hotel Abraj Al-Tashir. Dan juga jenazah dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat subuh semalam sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharia Mekah. Maknanya kata gugur lagi di bumi Mekah.
3: Ya, dia tak tanah itu berapa orang.
2: Dia tak senarai pula berapa orang yang
3: telah pergi kan di sana. Okey. Baik, untuk anda ada lagi perkabaran sekali lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami di Aktif 610
2: #rancakberbisa.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Aktif 6:10.
1: Ya, yeah, Aktif 6:10 hashtag.
2: Rancak berbisa. Okey. Selamat pagi untuk anda juga yang hari ni rasanya dah nak buka kedai, nak buka warung, nak mula berniaga dah hari ni kan.
1: Buat kemarin tutup.
2: Tutup kenuri. Orang kata gantung periuk, gantung belanga, gantung segala-galanya.
1: Weh,
2: kenuri banyak. Bas tak ada kenuri main?
1: Bas tak ada.
2: Oh, kita tiga kenuri
1: main. Jumaat tak ada, Sabtu pun tak ada. Ataupun ada, bas tak teringat ke tak tahu.
2: Oh. Sebab
1: tapi bas tak pergi kenuri.
2: Kalau kemarin kan satu kenuri rumah bancuk Beho. Yang keduanya anak dia cikgu yang tu. Yang keduanya rumah dia bertemu dengan Wan kita ni lah. Wan kawan kita ni.
1: Wan ni Wan Along.
2: Wan Along sebelah.
1: Takkan Wan Along kahwin?
2: Bukan Wan Along.
1: Oh,
2: dia
1: jiran.
2: Punya saudara dia jugalah. Bertemu dengan anak Bang Jo, Johari. Anak dia pun
1: semua tiga-tiga kenduri kahwin.
2: Dua kenuri kahwin dan kahwin. Satu kenuri doa selamat lah. Tadi semalam.
1: Memang orang panggil sungguh Iban ni.
2: Panggil-panggil alhamdulillah. Sebab kita ni
1: sebab rajin pi.
2: Rajin makan. Tapi sungguh orang satu kalau kata kita orang panggil kenuri kita rajin pi. Orang akan panggil kan?
1: Betul.
2: Dekjan
1: kan?
2: Ni.
1: Memang. Tapi kalau kita pergi kenuri ni, walaupun tak makan pun kan, dah sampai tiga kenuri lah kan, makan nasi ke semua kan. Mesti orang kata orang akan syok panggil pulak. Ni panggil DJ tu sahih dia pi. Macam tu itu. Meraihkan.
2: Okey, baik, sebut pasal meraihkan kan, kerajaan negeri mengumumkan hari Isnin sebagai cuti peristiwa bagi seluruh Johor. Tadi kita saja kita buat relax kan sebab apa kita kata kerajaan negeri mengumumkan hari Isnin sebagai cuti peristiwa. Rupanya negeri mana? Kedah kan, sebab kita ni konteks Kedah kan. Tak, sebenarnya Johor atas kejayaan pasukan bola sepak Johor JDT merang kul kejuaraan Piala Malaysia 2025-2026 malam tadi. Dan juga skuad Harimau Selatan itu berjaya menewaskan Kuching City FC dengan keputusan 2-0 dalam aksi final yang penuh semangat dan juga mendebarkan. Itulah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' Awan Hafiz Ghazi berkata pengisytiharan cuti itu dibuat atas perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Tahniah buat JDT juga ya. Hebat dia yang
1: hebat
2: mampu.
1: Hebat. Orang kata apa ni, berapa kali? 4 kali berturut-turut rasanya.
2: Dah banyak kali dah ni.
1: Banyak kali kan. JDT merangkul apa ni, juara Piala Malaysia kan.
2: Yes.
1: Tahniah-tahniah warga Johor. Cuti lah esok ya.
2: Cuti lagi. Okey, ada apa khabar Mas?
1: Tak ada lah. Nanti saya Ibas akan kongsi lepas ni. Biar Ibas dulu kongsi.
2: Okey, baik untuk anda.
1: Terus jom melekat bersama dengan kami
2: di
1: mana lagi? Di Aktif 6:10
2: #rancakberbisa.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua dan juga yang mandu, hati-hati dalam pemanduan, semoga selamat sampai kan. Jalan licin sebab hujan.
2: Okay, jadi hati-hati memandu. Kalau nak belok ke kiri, bagi isyarat belok kiri. Kalau nak belok ke kanan, bagi isyarat belok ke kanan. Gitu bunyinya.
1: Kan, jangan bagi sampai tak tutup pula pun pening kok.
2: Tak boleh, lah. Ini nak pergi ke mana kan?
1: Yang tu lagi masalah kan?
2: Okay, baik. Ada lagi perkembangan, Abbas? Okay,
1: mengenai, kita nak hampir 7 pagi dah ke?
2: Tak lagi.
1: Oh, belum lagi.
2: Belum lagi, jauh perjalanan.
1: Okay ni, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kini meletakkan hantar virus di bawah pemantauan rapi susulan amaran kesihatan terbaru mengenai ancaman jangkitan maut tersebut. Yang tu dapat dikongsikan di berita RTM. Mana boleh tengok di portal berita RTM. Apa dia hantar virus tu? Penyakit berkaitan dengan tikus. Bawaan tikus.
2: Tikus.
1: Mesti dekat rumah kita ni banyak juga tikus. Tapi
2: ada.
1: Tapi itulah kita kena, orang kata apa ni, mantapkan ataupun tingkatkan kebersihan di rumah lah.
2: Kena jaga kan.
1: Kena jaga. Lepas tu buatlah macam mana pun bagi tikus tu lari daripada rumah kita tu. Lari demai, lari demai. Rumah Bas pun sama juga. Besar kucing dah aku tengok kan. Stres pula Bas.
2: Itu tikus apa? Tikus turi ya.
1: Bukan tikus turi tu.
2: Bukan tikus turi. Tikus
1: hutan tu.
2: Tikus besar.
1: Dia besar. Kalau tikus turi kan dia halui.
2: Halui betul-betul. Yang busuk kan.
1: Yang busuk hidung muncung kan. Itu turi. Yang ni dah memang besar kucing.
2: Besar
1: anak kucing.
2: Kalau bukan takat kucing ni lari, kita pun lari ke rusak tu.
1: Ya, Bas pun kadang-kadang terkejut macam, ya Allah. Nak katuk dia dah lah, Bas lari.
2: Dia macam dengan kita tengok di pasar-pasar besar kan? Macam setengah tempat tu tu dia kucing ke tikus, kucing ke tikus, tengok tikus.
1: Dia bukanlah bapak kucing, dia macam anak anak kucing.
2: Anak kucing,
1: anak kucing yang 5-6 bulan tu. Tu dia. Okey. Dan untuk anda semua tu kena tingkatkanlah kebersihan
2: Okey. Baik, sama-sama kita tingkatkan kebersihan, kerana kebersihan tu adalah salah satu daripada iman.
1: Betul. Okey, lepas ni banyak lagi perkongsian sebelum kita ke utama 7 pagi. Okey.
2: Okey.
1: Kedah FM.
2: Mesra Harmoni.

0: Ya, menghampiri 7 pagi.
1: Okey, baik. Sebab pasal menghampiri 7 pagi ni kan, Ibas. Mm-hmm. Kita ada satu lagi semalam. Kalau tadi kita sebut pasal JDT juara. Ini kita sebut untuk keseluruhan kita Malaysia pula. Apa dia tu? Berkenaan dengan Malaysia juara dunia, Thailand bikin kontroversi. Apa ceritanya untuk anda? Malaysia mencipta sejarah dan membuktikan penguasaan berterusan dalam acara berpasukan sepak takraw selepas menjulang trofi Piala Dunia dengan menumbangkan musuh tradisi Thailand 2-1. Dan juga bagaimanapun kemenangan itu dibayangkan dengan kontroversi keputusan pengadil Radik Chemi dari Singapura pada set kedua regu ketiga sehingga membuatkan pemain Thailand enggan meneruskan permainan dan Malaysia diberikan kemenangan percuma. Ia terjadi selepas keputusan pengadil yang batalkan mata Thailand ketika mereka mendahului 14-13 sehingga menyebabkan aksi tertangguh selama setengah jam sebelum Malaysia diisytihar menang perlawanan regu ketiga sekaligus muncul juara dengan kemenangan tipis 2-1. Dan keputusan disambut dengan orang kata apa? Gegarkan gempita, gegak gempita hampir 4,000 penyokong yang menyaksikan kehebatan Malaysia menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama selepas terlepas peluang pada edisi pertama 2 tahun lalu. Tahniah.
0: Okey, dan baru-baru ni kan, di bas lari sikit lah, bukanlah bola. Di Sungai Pial, Sungai Pial. Di kampung Huma macam tu lah. Memang ayat pasang besar. Memang rumah mereka ni tu dia, termasuk juga rumah sahabat bas Mak Not kan.
1: Mak Not.
0: Memang rumah dia, ya Allah, kata apa, mereka kan duduk di pesisir laut apa semua tu kan, pesisir pantai dan sebagainya tu. Bila ayat masuk dalam rumah tu, ya Allah, dia bawa selut mai sekali. Selalu jadi macam tu kan, kesian kat mereka. Tapi Alhamdulillah, sekarang ni dah orang kata tak ada dah ayat apa ni, banjir dan sebagainya tu kan. Proses nak bersih rumah lah pula dah. Kena ada water jet bahasa. Kalau setakat ada jurus-jurus
1: biasa-biasa tak boleh.
0: Memang tak boleh.
1: Tapi kalau kata awal-awal itu lah, no. Ayak ada lagi tu, bolehlah kita tarik-tarik semua kan, skriper tu tarik bagi clear apa semua tu, buang selut-selut apa semua yang ada tu. Tapi kalau dah lama,
0: memang teruk lah. Memang mereka tu kuat lah duduk kat belah situ kan.
1: Sungguh-sungguh.
0: Tapi nak buat macam mana rumah tang tu?
1: Tang tu ya, ada tanah pun. Bas ada tengok tak cerita berkenaan dengan curi peti wang wanita jual nasi bajet?
0: Tengok.
1: Oh, kaya kesian
0: dia. Dia boleh curi duit kawan tu. Ish, bukanlah bas nak gelak. Tapi masalahnya
1: cerita tu kita tengok keadaan macam tu, kita pun rasa lah, kadang-kadang ada yang curi hati juga, ada juga yang menginsafkan, ada juga tu sebenarnya satu
0: dia
1: cerita
0: ambil satu batu macam.
1: Dia ambil semua tu lah. Peti ke beg atau peti kan, tengok
0: macam peti payau budak tu kan.
1: Yang mana boleh guna cik lemak. Dan nak boleh pun kita nak banyak mana kan. Tapi itulah apa yang berlaku.
0: Kesian dekat adik tu kan.
1: Kita doakan terbaik lah untuk kedua-dua juga ya. Kepada yang ambil dan juga kepada yang empunya.
0: Ni satu lagi ni.
1: Satu lagi.
0: Di Baling.
1: Baling kita ni.
0: Di Baling.
1: Durian.
0: Pasukan tak? Bukan pasal durian. Jangan duk sebut pagi-pagi ni. Sedap pulut durian tu.
1: Sedap pagi-pagi ni.
0: Buah santan, buah gula, okay. Dan juga pasukan bomba dipanggil untuk membantu membuka sebuah kereta Proton Wira untuk mengeluarkan mangsa dilaporkan terkunci dari dalam di Jalan Jerat Cina Tawar, dan juga difahamkan mangsa dipercayai sudah meninggal dunia dan ditemui di bahagian tempat duduk hadapan penumpang kereta berkenaan. Dan juga Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling, Penolong Penguasa Bomba Zulkhairi Mat Tanjil berkata pihaknya menerima panggilan berhubung bantuan khidmat khas itu pada jam 12.15 tengah hari, dan juga operasi dijalankan untuk membuka pintu cermin kereta tu menggunakan peralatan khas bagi membolehkan pintu kereta tu dibuka. Dan juga berdasarkan maklumat orang awam kan, kereta dipakai sejak Khamis, mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sebab apa dia tahu tu? Sebab bau tu busuk, sangat-sangat busuk. Sebab tu pergi tengok-tengok lah, memang tak ada dah duduk lantu.
1: Meninggal di situ kan. Dia beradik tak cari je
0: dalam kereta. Mungkin cari tapi telefon duduk dalam kereta, dia kunci pula pintu.
1: Tak nampak, tak tahu kereta-kereta tu ke.
0: Tak tahu lah macam mana.
1: Tak apa untuk anda. Sekali lagi, sebab ke 7 pagi kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Selepas tu kembali semula bersiaran bersama dengan Ibas.
0: Ya, di Aktif 6.10
1: #RancakBerbisik.

0: Kad baru, kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket train masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Hada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperlihat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar itu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket tren KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini melibatkan lebih 900 perjalanan tren di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draf perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jam kedua Ibas bersama-sama dengan anda.
1: Ya. Di mana lagi?
0: Di Aktif 610
1: Hashtag Rancak Berbisa. Ada lagi berkabaran, Mas?
0: Dan banyak perkabaran. Tapi Bas ambil satu yang kata mencuit hati jugalah pagi-pagi macam ni kan. Anak-anak pun cuti sekolah. Mak-mak pun mesti tersibuk sekarang ni kan.
1: Yes.
0: Ada petua halau semut ni. Sebenarnya sebab
1: banyak
0: anak-anak
1: sangat ke semut.
0: Sebab anak-anak dah rumah ni dia makan sungguh. Lepas tu terkabuk merata habis kat rumah, kat lantai, meja, makan ayak tumpah. Semut pun mai. Bila semut mai, ada petua kita nak halau dia dari panjat meja makan yang boleh dicuba di rumah tanpa perlu guna bahan yang mahal-mahal pun ataupun susah nak cari.
1: Dan
0: juga kalau kita kata masalah semut ni, memang jadi ganggu kita kan. Ganggu tak umur Ibas kalau ada semut? Masuklah nasi, masuklah kuah.
1: Mudah cakap lah ganggu.
0: Macam-macam kan?
1: Kan semut tu berzikir.
0: Memanglah, tapi penuh hurung makanan. Lebih-lebih lagi bila ada makanan ataupun minuman manis yang terhidang. Kadang-kadang baru saja letak kuih ke, ayak ke apa semua tu, dia rumun, hitam. Sebab itulah kita rasa macam tak selesa apa semua kan. Ada cara mudah dia nak tahu tak macam mana? Salah satunya kita gunakan double sided ataupun kita lekat kat kaki meja tu.
1: Double sided. Gam tu depan belakang tu.
0: Dia nak ambil tang tu ya.
1: Sungguh dia lekat di situ noh. Tak payah kena racun apa lah.
0: Tak payah. Sebab anak-anak dah rumah kan. Sebab kita kan sayang kat semut. Lepas tu dia naik-naik tengok. Apa tu dia turun balik. So tak naik lah kat meja kita.
1: Sungguh juga.
0: Macam tu saja.
1: Boleh pakai mudah-mudah.
0: Mudah.
1: Tak, orang kata apa, tak menggunakan racun serangga. Kemudian pula melekat yang pita tu saja. Dan mudahkan bagi kita lah. Tapi sebelum tu Bas. Nak tanya juga lah Bas. Bas pernah pi mahar tak?
0: Sedang. Pernah?
1: Pernah? Jadi tak pernah sampai lagi.
0: Tak apa, nanti pi.
1: Okey,
0: ada peluang nanti pergilah.
1: Okey, baik ni. Lima negara luar bakal mencintai acara duit tahunan Pameran Pertanian Hati Kultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang. Itu yang dikatakan oleh Ketua Sekretariat MAHA 2026 Datuk Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata penyertaan antarabangsa itu bakal membawa teknologi modern termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI dalam sektor pertanian dan juga membuka peluang dan padanan perniagaan antara pemain industri tempatan dan juga luar negara. Bayangkan berlangsung bermula kalau kita di sini pun hari ternak peladan nelayan betul kita berimpun semua sebab apa tau nak beli apa kalau Bas pergi.
0: Kalau Bas beli macam-macam lah.
1: Tambah musim hujan ni kan nak beli anak pokok.
0: Memang orang tanam pokok Bas beli, mak Bas beli Puan Fazilah. Dia beli pokok rambutan anak sekolah dengan cempedak.
1: Itulah. Mai musim kita makan buah durian, nak beli balik tanam buah durian. Mai musim moktan, kita beli buah moktan. Pokok moktan nak balik tanam. Lah kali itu dia.
0: Lah kali mai musim kemarau.
1: Tak ada apa. Okey, itulah dia untuk anda. Jangan lupa, sebabkan program ini juga menarik lebih daripada 5,000 hingga 7,000 pengunjung dari seluruh.
0: Bila tu?
1: Dia akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September.
0: Tak lama dah
1: tak
0: kan?
1: Tak lama. Jumpa di MAHA 2026.
0: Okeylah.
1: Okey.
0: Kita nak ke mana pula cuaca hari ni? Nak tahu juga keadaan cuaca hari ni macam mana. Peralihan monsun merakdaya ni kan. Cuaca pun tak menentu. Sat-sat hujan, sat-sat panas kan. Sat kita tahu mengenai. Kita akan langsung ke Met Malaysia, negeri Kedah.
1: Okey. Baik, untuk anda terus bersama dengan kami di Aktif 610.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, Negeri Kedah Darul Amat. Dengar guruh tu macam sakan sangat.
2: Wih, terkejut tadi kan. Okey, baik untuk anda untuk pagi ni kita nak terus ke Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia yang berpengkalan di Kepala Batas Selestar Kedah Darul Amat. Hari ini dikabarkan bersama dengan orang yang
1: baru dua kali dengan kita.
2: Baru dua kali
1: lebih kurang macam yang itulah. Ni lah.
2: Ya.
1: iaitu Encik Aizuddin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Cik Azudin eh?
3: Alhamdulillah.
2: Okey, Cik Azudin orang mana Cik Azudin?
3: Saya Perlis.
2: Oh, Perlis. Betul, tanya dah kereta Perlis. Sungguh orang ingat-ingat lupa.
1: Tanya lagi.
2: Dah lama-lama sekali jumpa. Macam tu lah kan?
3: Lama-lama sekali.
2: Okey, baik. Silakan untuk tinjauan cuaca pagi ni, hari ni.
3: Okey, terima kasih pada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk hari ini di negeri Kedah. Cuaca di seluruh negeri Kedah dijangka mengalami

0: hujan di beberapa tempat di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat di waktu petang dan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman menjelang senja. Suhu minimum dianggarkan 26 darjah Celsius manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut, ombak bergelora setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian saja daripada saya, Aizuddin, daripada Pejabat Meteorologi Negeri Kedah. Terima kasih.
1: Baik, ya, sama-sama.
2: Terima kasih, Cik Aizuddin. Raya cuti tak, raya? Tak dan dia kata apa.
1: Tak dan dia kalut nak letak lah. Tak mahu bercakap.
2: Busy.
1: Oh macam tu.
2: Nanti 2-3 kali dengan Ibah dia tahu lah kan. Lepas tu Ibah mesti tanya soalan lain.
1: Siap dia. Dia kena standby siap-siap lah jawapan. Tak kira lah jawapan apa sekalipun. Okey, baik. Untuk anda 7.45 minit pagi nanti. Sentuhan dua hal untuk pagi ni. Bersama dengan Yang Bahagia. Tuan Syed Iqmal Afif. Yang Haji Azmi. Berkenaan dengan? Malah.
2: Ui, yang ni kena dengan cuaca pula kan. Jangan malas-malas eh. Kena rajin. Okay.
1: Ui, malas.
2: Jangan duduk malas. Mangkit.
1: Oh, malas nak.
2: Lepas main subuh tidur balik.
1: Aduh.
2: Jaga-jaga 9 pagi. Allahuakbar.
1: Okay, kita bersemangat dengan anda. Mantra Semirah Padi untuk pagi ni. Jom kita bagi mantra sikit. Dato' M. Nasir dan juga Spider.
2: Kedah FM.

0: FM. Okey, boy, Radio Malaysia Kedai FM Mesra Harmoni 8 pagi nanti, Bas.
1: Ya, kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM yang disunting oleh Rashid Jali.
0: Okey, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berita nanti akan disampaikan oleh Basirah Baharum.
1: Ya, saya.
0: Ya, oh, gitu.
1: Dan topik kita apa, Bas? Sekali kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar yang mana tak sabar dah ni.
0: Sebab dia hanya perkataan ni bukan yang baru, tapi dah lama. Jarang dipraktikkan. Tapi zaman sekarang ni memang dah sangat-sangat popular. Perkataan tersebut itu healing.
1: Apa-apa sikit nak healing.
0: Sampai kerusi pun ada kerusi healing. Tempat pun tempat healing. Tak apa kan.
1: Yang tu kita nak kongsi dengan anda semua. Bersesuaian lah dengan cuti sekolah.
0: Yes.
1: Kan anak cuti sekolah ni kan.
0: Healing. Malam pun healing.
1: Kan. Oh. Sampai ke pagi pun tak kira lah nak healing juga.
0: Okay.
1: Kita kongsi dengan anda semua.
0: Okay. Baik, untuk anda sedunia-dunia malah nanti. Jomlah kita malah-malah sekejap lagi. Kita nak bagi tak mau nak malah sekejap lagi.
1: Dengan healing.
0: InsyaAllah.
1: Kita healing rohani dulu.
0: Yeah. Kedai FM.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian? Alhamdulillah, selamat pagi, selamat berangkat ke tempat kerja masing-masing. Mudah-mudahan tuan-tuan dimudahkan urusan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita melaksanakan kerja hari-hari ini, ada hari kita malas tuan-tuan. Ada hari orang yang mungkin kena simptom dia panggil dengan burn out ataupun apa sajalah, kira hari itu malas. Namun tuan-tuan, malas ni ada sekali-sekala mai tu mungkin normal. Tapi kalau kerap-kerap sangat tuan-tuan, dia jadi tak normal. Sebab itu saya teringat kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim yang menyebutkan, kemalasan ini merosakkan dunia dan akhirat seseorang itu. Kerana orang malas tuan-tuan, dia lambat berubah. Orang yang malas, dia suka menangguh-nangguh. Dia menangguhkan taubat, dia menangguhkan kerja. Orang yang malas, dia akan melepaskan peluang dan mungkin dia hidup tak ada pencapaian. Sebab apa? Sebab malas. Jadi pastikan kita jangan selalu ada perasaan malas kita nak buat kerja ni. Tuan-tuan, Islam ajak kita juga bagaimana kita nak urus rasa malas yang ada dalam diri kita ni. Pertama tuan-tuan, kita betulkan dulu niat dan juga tujuan hidup kita. Sebab hidup kita ni bukan sekadar rutin. Tanya diri kita ni, untuk apa kita hidup tuan-tuan? Apa manfaat kita kepada agama? Apa sumbangan yang kita boleh bagi kepada organisasi kita? Paksa diri kita buat kerja sikit-sikit tapi konsisten, jangan tunggu mood. Contohnya tuan-tuan, kalau kita boleh baca Quran mungkin 2 muka sehari sikit-sikit, tapi bagi ada konsisten dan kurangkanlah benda-benda yang boleh melalaikan kita macam media sosial. Nah, kita tidur awal, kurangkan scrolling dekat skrin semua dan jauhi suasana negatif. InsyaAllah perasaan malas tu kurang, akhirnya kita akan berubah menjadi rajin dan kita akan dapat melaksanakan tugas kita dengan lebih baik dan dengan lebih sempurna lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ingat, kemalasan akan merosakkan kehidupan kita, mungkin dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, belajar sesuatu pada hari ini? Alhamdulillah. Sentuhan Duha.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

0: tepat 8 pagi. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang Ops Hari Raya Aidiladha yang dilaksanakan hari ini hingga 31 Mei. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ Malaysia, Datuk Jazmani Syafawi berkata, sebanyak 6 drone akan digunakan di kawasan panas atau hotspot untuk mengesan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Penggunaan drone adalah mengesan kesalahan seperti memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Penggunaan drone mula dilaksanakan pada Ops Hari Raya Aidilfitri lepas dan hasilnya JPJ telah mengeluarkan 5,000 notis temu siasat mengikut Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 27,000 ekor lembu dibawa masuk ke negara ini dan menjalani proses saringan serta kuarantin yang ketat oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS untuk menampung bekalan bersempena dengan Aidiladha. Timbalan Ketua Pengarah MAKIS, Dr. Azhari Sharidan Abu Bakar berkata, pihaknya memberikan jaminan ke semua lembu yang kebanyakannya dari talian itu bebas daripada sebarang penyakit haiwan serta selamat dijual dan disembelih bagi tujuan ibadah korban. Beliau berkata, haiwan itu dipantau dalam tempoh 14 hari kuarantin. Antara pemantauan itu adalah mengenal pasti sama ada terdapat risiko tanda kehadiran penyakit kuku dan mulut FMD serta penyakit lumpy skin disease LSD. Dr. Azhari Sharidan berkata pihaknya juga merekodkan pengimportan kira-kira 1,000 ekor kerbau ke Malaysia setakat ini menjelang sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM belum menerima sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Pembangunan KPKM, Datuk Lukman Ahmad berkata,